0: Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Demikianlah tadi bacaan doa ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar yang dibacakan oleh Sahibu Sama'ah Dato' Haji Yahya bin Ahmad Mufti Negeri Johor.
2: Radio An-Nur sentiasa bersama Palestin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Anda akan dapat mengikuti siaran Radio An-Nur Maiz yang dipancarkan dari Johor Bahru melalui laman web rasmi www.radioannurmaiz.my. Siaran kita akan ke udara dari sekarang hingga jam 9 malam. Kita mulakan siaran pagi ini dengan bacaan Surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5 yang akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Ustaz Ahmad Salihin bin Baharim, pensyarah Kolej Universiti Islam Johor Sultan Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim.

قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadiri majlis pengajian ilmu merupakan suatu usaha yang mulia demi meningkatkan kefahaman, penghayatan dan kualiti amalan kita sebagai Muslim yang beriman. Namun, perlu kita pastikan agar kita memilih guru yang betul, tepat dan bertauliah bagi memelihara keselamatan intelektual kita dan menghindari dari berlakunya perbalahan akibat dari kecelaruan maklumat dan terjerumus dari ajaran yang salah. Bagi tuan-tuan guru dan para ustaz dan ustazah, jangan bataskan dakwah anda dengan keengganan untuk membuat permohonan tauliah mengajar agama. Seksyen 11, Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah 1997, mana-mana orang yang mengajar atau mengaku mengajar apa-apa perkara yang berhubungan dengan agama Islam tanpa tauliah yang diberikan di bawah kaedah 9, kaedah-kaedah mengajar dan memberi syarat agama 1991 adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan, boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Pesanan ini dibawakan oleh Unit Pencegahan Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor.
1: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة فقال

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, terjaga dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Muslim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان من فتن الشيطان لا إله إلا الله الموجود بلا مكان مسلمين dan muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Marilah kita bersama-sama mendengar dan menghayati Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor. Kerana di dalamnya banyak input-input, panduan-panduan, sama ada panduan di dunia mau panduan di akhirat, sama ada panduan hidup dan juga berhubung dengan kesihatan. Dengarlah, dengarlah, dengarlah bahawa insya Allah kita akan berjaya di dunia dan akhirat. Jangan tak dengar, nanti rugilah kita. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada kita, kepada negeri Johor Darul Ta'zim, bangsa Johor dan Malaysia yang tercinta. Amin ya Rabbal Alamin.
2: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: Radio Anur kini mempunyai aplikasi sendiri hanya di Google Play Store. Anda boleh muat turun dan dengarkan di mana-mana saja anda berada. Radio Anur, radio Islamik digital sepenuhnya, pertama di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Selamat pagi, good morning, sobahul khair. Dengan izin Allah Subhanahu taala, bertemu kita pada hari ini pada tarikh 8 hari bulan 10 2026 yang bersamaan dengan 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Bersama dengan saya Muhammad Farhad Hazim bin Abdul Hamid yang akan temankan anda sepanjang bersiaran di Gonti Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Jadi anda semua boleh dengarkan secara online di portal rasmi kami, iaitu di Radio Anur Maj.my, atau mau turun aplikasi Radio Garden, One Sound Radio dan Online Radio Box di Google Play Store dan App Store. Dan terkini anda boleh muat turun aplikasi Radio Anur yang berada di Google Play Store sahaja. Sepanjang siaran ini banyak yang akan saya kongsikan pelbagai info sambil-sambil kita dengarkan lagu-lagu kerohanian, nasyid-nasyid terbaik dan juga selawat. Antara rancangan yang kita akan ada pada hari ini adalah rancangan Hal Untuk Iman yang akan dibawakan oleh Ustaz Zaini Zamil Hassan, Pegawai Halifah Islam Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuknya Keajaiban Seorang Mukmin. Selepas itu kita akan teruskan dengan rancangan Mutiara Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ustaz Fauzi bin Bacuk, Pegawai Halifah Islam Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuknya Hutang. Kemudian kita akan teruskan dengan slot motivasi yang leras kehidupan yang akan dibawakan oleh Puan Rozan Fiza binti Kamarul Zaman, Kaunsel Berdaftar, yang bertajuk Bersyukur Tak Tunggu Kaya. Dan pada pukul 3 kita akan ada rancangan tasbih ibadah daripada Ustaz Haji Muhammad Buhuruddin bin Ismail, Imam Besar Negeri Johor, dengan tajuk dia Adab-adab Dalam Penampilan Diri. Jangan ke mana-mana, terus dengarkan Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
1: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.maij.gov.my. #AmazingMaij, #MaijPrihatin.
0: Sebagai seorang pembeli, kita haruslah berbelanja secara berhemah. Pastikan setiap kali anda menggunakan wang ringgit anda, anda harus ingat bahawa ini adalah wang hasil dari titik peluh anda. Oleh itu, antara cara yang bijak kita boleh berbelanja adalah kita harus utamakan barang keperluan daripada kemahuan. Jika anda mahu membeli kemahuan, pastikan ia berada pada potongan harga. Selain itu, anda boleh membuat perbandingan harga antara barang. Dengan berbuat demikian, kita boleh membeli barang yang lebih berbaloi. Akhir sekali, pastikan anda membuat bajet yang sesuai. Sesungguhnya, orang-orang yang membajet itu adalah saudara syaitan dan syaitan itu ingkar pada Tuhannya. Surah Al-Isra ayat 27. Ingat, berbelanja untuk hidup, bukannya hidup untuk berbelanja. Pesanan khas ini dibawakan ke anda oleh Radio Anur, cahaya inspirasimu.
2: Dengarlah Radio Anur, cahaya inspirasimu.

0: Sejarah kehidupan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling terkenal kerana keteguhan imannya walaupun diuji dengan penderitaan yang sangat berat. Bilal berasal dari Habsyah, iaitu dikenali sekarang sebagai Ethiopia, dan dilahirkan sebagai hamba di Mekah. Tuannya ialah Umayyah bin Khalaf, seorang pembesar Quraisy yang sangat memusuhi Islam. Bilal antara orang yang terawal yang memeluk Islam selepas mendengar dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keislamannya menyebabkan beliau diseksa dengan kejam oleh tuannya. Bilal diseksa di tengah panas padang pasir. Badannya ditindih dengan batu besar, tidak diberi makan dan minum, dan dipukul tanpa belas kasihan. Namun dalam keadaan itu, Bilal tetap menyebut Ahad, Ahad, Allah yang Maha Esa. Ini menjadi simbol keteguhan iman yang luar biasa. Melihat penderitaan Bilal, Abu Bakar As-Siddiq membeli dan membebaskannya. Sejak itu, Bilal menjadi seorang yang merdeka dan terus berkhidmat untuk Islam. Bilal dipilih oleh Nabi sebagai muazzin pertama yang mengumandangkan azan. Suaranya sangat merdu dan kuat, menjadi panggilan rasmi untuk solat. Bilal turut serta dalam beberapa peperangan penting seperti Perang Badar. Dalam perang ini, beliau berhadapan dengan bekas tuannya sendiri. Selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW, Bilal sangat sedih sehingga tidak mampu lagi mengumandangkan azan seperti dahulu. Beliau kemudian berhijrah ke Syam dan menghabiskan sisa hidupnya di sana. Bilal meninggal dunia di Syam, iaitu dikenali sebagai kawasan Syria, sekitar tahun 20 Hijrah. Antara pengajaran dari kisah Bilal bin Rabah, keteguhan iman walaupun diuji, kesabaran menghadapi penderitaan, dan kemuliaan seseorang bukan pada status tetapi pada iman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadiri majlis pengajian ilmu merupakan suatu usaha yang mulia demi meningkatkan kefahaman, penghayatan dan kualiti amalan kita sebagai Muslim yang beriman. Namun, perlu kita pastikan agar kita memilih guru yang betul, tepat dan bertauliah bagi memelihara keselamatan intelektual kita dan menghindari dari berlakunya perbalahan akibat dari kecelaruan maklumat dan terjerumus dari ajaran yang salah. Bagi tuan-tuan guru dan para ustaz dan ustazah, jangan bataskan dakwah anda dengan keengganan untuk membuat permohonan tauliah mengajar agama. Seksyen 11, Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah 1997, mana-mana orang yang mengajar atau mengaku mengajar apa-apa perkara yang berhubungan dengan agama Islam tanpa tauliah yang diberikan di bawah kaedah 9, kaedah-kaedah mengajar dan memberi syarat agama 1991 adalah melakukan suatu kesalahan, dan apabila disabitkan, boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Pesanan ini dibawakan oleh Unit Pencegahan Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor.
2: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Ada menyimpan emas, sama ada emas perhiasan, emas pelaburan atau shilling emas,
2: jangan lupa semak kewajipan zakat emas anda. Emas yang disimpan bukan sekadar harta, tetapi amanah yang perlu disucikan. Semak nilai emas anda, kira dengan betul dan tunaikan zakat hari ini. Emas terjaga, hati tenang, rezeki berkat. Apabila cukup syarat, tunaikan zakat emas anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan meyakinkan di www.mah.gov.my. #AmazingMyAge, #MyAgePrihatin.
3: Nak mulakan bisnes tapi tak tahu cara? PJB bantu. Dari latihan, pembiayaan hingga pasaran, kami mudahkan perjalanan keusahawanan anda. Layari padu.pjb.my atau WhatsApp 011-2075-5135. PJB, kesayangan usahawan Johor. #AmazingPJB. #KeusahawananKerjayaPilihan.
4: Sijil Darjah Khas Agama SDKA. Darjah Khas Agama atau SDKA merupakan sebuah sistem pengajian agama Islam yang hanya terdapat di negeri Johor Darul Ta'zim. Pengajian di peringkat Darjah Khas Agama ini adalah program lanjutan pembelajaran di Sekolah Agama Kerajaan Johor di bawah Institusi Pendidikan Agama Johor. Ia diwujudkan untuk memberi pengetahuan agama Islam kepada pelajar-pelajar serta kerjaya yang setaraf dengannya. Di samping berperanan untuk melahirkan pelajar-pelajar yang kuat imannya, kuat ibadatnya, kuat berpegang kepada cara hidup Islam dan kuat ketakwaannya ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat. Tempoh pengajian bagi Darjah Khas Agama adalah setahun.
5: Dengarkan kami, Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: وبك نموت وإليك النشور.
1: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.
2: Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmat berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.
3: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
2: Anur, Cahaya Inspirasimu.

0: Radio Anur kini mempunyai aplikasi sendiri hanya di Google Play Store. Anda boleh muat turun dan dengarkan di mana-mana saja anda berada. Radio Anur, radio Islamik digital sepenuhnya, pertama di Malaysia.
1: Sejarah kehidupan Abdul Rahman bin Auf, ikon kekayaan dan kedermawanan dalam Islam. Dalam lipatan sejarah Islam, terdapat tokoh-tokoh yang bukan sahaja berjaya dalam kehidupan dunia, malah cemerlang di akhirat. Salah seorang daripadanya ialah Abdul Rahman bin Auf, seorang sahabat Nabi yang terkenal dengan kekayaan serta sifat dermawannya yang luar biasa. Dilahirkan di Mekah sekitar tahun 580 Masihi, beliau berasal daripada kabilah Quraisy. Pada awalnya dikenali sebagai Abdul Ammar, namun kemudian ditukar oleh Nabi Muhammad selepas beliau memeluk Islam. Abdul Rahman bin Auf merupakan antara golongan yang terawal yang menerima Islam melalui dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Keimanan yang dipilih itu bukan mudah kerana beliau turut menghadapi pelbagai tekanan dan penyiksaan daripada kaum Quraisy. Demi mempertahankan iman, beliau berhijrah ke Habsyah sebelum akhirnya menetap di Madinah. Di Madinah, beliau dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi yang menawarkan separuh hartanya. Namun Abdul Rahman memilih untuk berdikari dengan hanya meminta ditunjukkan lokasi pasar untuk memulakan perniagaan. Dengan usaha gigih dan kejujuran, Abdul Rahman bin Auf berjaya membina kekayaannya luar biasa. Beliau dikenali sebagai seorang pedagang yang bijak serta amanah sehingga menjadi antara sahabat yang paling kaya pada zamannya. Namun kekayaan tersebut tidak pernah melalaikannya. Sebaliknya, ia menjadi alat untuk beliau mendekatkan diri kepada Allah. Abdul Rahman bin Auf terkenal dengan sifat pemurahnya. Beliau banyak menyumbang harta dan perjuangan Islam, termasuk dalam perang Tabuk. Antara sumbangan besarnya termasuk menyedekahkan ratusan unta, memberikan ribuan dinar kepada tentera Islam dan membantu golongan fakir dan miskin. Malah terdapat riwayat yang menyatakan beliau pernah menyedekahkan keseluruhan kafilah perdagangannya demi mencari keredaan Allah. Walaupun memiliki kekayaan yang melimpah, Abdul Rahman bin Auf menjalani kehidupan yang sederhana. Beliau sering merasa bimbang jika hartanya menjadi beban di akhirat. Sifat zuhud dan keikhlasan beliau menjadi teladan kepada umat Islam bahawa kekayaan bukanlah ukuran kejayaan sebenar, tetapi bagaimana ia dimanfaatkan. Selepas kewafatan Nabi Muhammad, Abdul Rahman bin Auf terus memainkan peranan penting untuk umat Islam. Beliau merupakan salah seorang ahli syura yang terlibat dalam pemilihan khalifah, termasuk memilih Osman bin Affan sebagai pemimpin umat Islam. Abdul Rahman bin Auf meninggal dunia pada tahun 652 Masihi di Madinah. Beliau meninggalkan legasi sebagai seorang tokoh yang berjaya mengimbangi antara kekayaan dunia dan kejayaan akhirat. Kisah hidupnya memberikan pengajaran bahawa kekayaan bukanlah menghalang untuk mencari keredaan Allah, bahkan boleh menjadi jalan menuju ke syurga jika digunakan dengan penuh keikhlasan dan tanggungjawab.
2: Anur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya Amar Taufik, berita ringkas dari Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Guru dan kaki tangan sekolah di seluruh Johor dibenarkan bekerja dari rumah atau BDR sepanjang tempoh penutupan semua sekolah di negeri ini selama 2 hari, bermula hari ini hingga esok. Jabatan Pendidikan Johor memaklumkan kemudahan itu diberikan susulan pertimbangan Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq. Penutupan sekolah dibuat bagi menjunjung titah pemangku Sultan Johor, Tunku Mahkota Ismail, susulan keadaan jerebu dan kemerosotan kualiti udara. Sepanjang tempoh itu, PDPR akan dilaksanakan, manakala pentaksiran yang terlibat akan ditangguhkan dan dijadualkan semula. Ibu bapa turut dinasihatkan memantau kesihatan anak-anak dan mengurangkan aktiviti di luar rumah. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, APM, membantu polis membawa keluar jasad seorang lelaki dewasa berbangsa India yang ditemukan lemas di Sungai Sembrong, Kluang semalam. Pusat Kawalan Operasi Daerah APM Kluang menerima laporan daripada ibu pejabat polis daerah Kluang kira-kira jam 4 petang sebelum sepasukan anggota digerakkan ke lokasi berhampiran jambatan Sungai Sembrong. jasad mangsa dikeluarkan ke kawasan selamat sebelum diserahkan kepada pihak polis untuk siasatan dan bedah siasat di hospital berkenaan. Operasi tamat jam 5.57 minit petang. Identiti mangsa dan klasifikasi kes masih dalam siasatan polis. Seorang lelaki berusia 46 tahun terselamat selepas perodua Alza dipandunya terbabas dan terjunam ke dalam sungai di Jambatan Parit Jawa, Kayu Ara Pasong, Pontian semalam. Dalam kejadian kira-kira jam 10.55 minit pagi itu, mangsa berjaya dikeluarkan dari kenderaan oleh orang awam dan nelayan berhampiran sebelum dihantar ke Hospital Pontian untuk rawatan lanjut. Ketua Polis Daerah Pontian Superintenden Hazrat Hussein Mion Hussein berkata, mangsa dipercayai mengalami microsleep atau tertidur seketika ketika memandu, menyebabkan kenderaannya hilang kawalan sebelum terbabas. Mangsa turut memaklumkan baru menjalani rawatan kemoterapi atau menghidap kanser paru-paru. Bagaimanapun, punca sebenar kejadian masih disiasat manakala kenderaan terbabit masih berada di dalam sungai. Sekian berita ringkas dari Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor yang disunting oleh Fauziah Suratman. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya inspirasimu.
0: Anur, cahaya inspirasimu.
4: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Hal Tu Iman yang akan disampaikan oleh Ustaz Zaini Zamin Hassan, Pegawai Hal Ehwal Islam, Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuknya Keajaiban Seorang Mukmin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, bertemu kembali dalam rancangan Tazkarah. Dan pada kali ini saya ingin membicarakan satu tajuk, iaitu keajaiban seorang mukmin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu riwayat Muslim, An Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarra'u shakara, fakana khairan lahu, wa in asabathu dharra'u sabara, fakana khairan lahu. Maksudnya, alangkah peliknya hal keadaan seorang mukmin. Ini kerana segala hal keadaannya mendatangkan kebajikan baginya. Perkara ini tidak akan berlaku kepada seorang melainkan pada orang mukmin. Sekiranya ia mendapat sesuatu kesukaan, lalu dia bersyukur kepada Tuhannya, maka itu adalah kebajikan baginya. Sekiranya dia mendapat sesuatu kesusahan, lalu dia sabar, maka itu adalah kebajikan baginya. Saudara dan saudari yang dirahmati Allah, hati merupakan tempat suka dan duka. Diri manusia itu tidak sunyi daripada kedua sifat itu, kerana begitulah ketentuan Allah kepada manusia. Sekiranya manusia itu diberikan kesenangan, lalu dia sombong, tamak, membelanjakan hartanya pada jalan yang tidak betul, tidak bersyukur kepada Tuhannya yang menguniakan rezeki tersebut seolah-olah dirinya mampu menungkah langit, jelas sekali dirinya telah menjadi hamba kepada syaitan. Orang mukmin dengan kelebihan imannya kepada Allah dan Rasulnya, percaya bahawa kesesatan itu berlaku di bawah genggaman kuasa Tuhannya yang maha besar, dan segala yang berlaku pada dirinya adalah dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Maka terkawal kelakuan dan perangainya daripada berlebih-lebihan di dalam menghadapi waktu senang dan susah. Itu merupakan kebajikan baginya. Orang mukmin apabila dianugerahkan kesihatan, kekayaan, kesenangan, pengetahuan, kemuliaan dan kemerdekaan, dirinya akan mensyukuri setiap nikmat tersebut. Dia akan memelihara anugerah-anugerah itu serta menggunakannya pada tempat yang benar dan hak. Dia juga bertambah taat setia kepada Tuhannya. Maka Allah mengekalkan kurniaan-kurniaan ini kepadanya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat 7. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Maksudnya, dan ingatlah ketika Tuhan kamu memberitahu, demi sesungguhnya jika kamu bersyukur, nescaya aku akan tambahi nikmatku kepadamu. Dan demi sesungguhnya, jika kamu kufur engkar, sesungguhnya azabku amatlah berat. Saudara pendengar sekalian, sekiranya orang mukmin mendapat musibah seperti kematian, hilang harta benda, gagal dalam usahanya, ditimpa kesusahan dan bencana, dia sabar dan redha akan percaturan Allah serta berusaha pula menghapuskan kesusahan tersebut. Musibah yang menimpanya itu dianggap sebagai aktibar dan perangsang kepadanya pada menambahkan tenaga dan takbirnya memperbaiki keadaan supaya menjadi lebih baik dan lebih sempurna. Ini kerana sabar itu merupakan tangga kejayaan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Sajdah ayat 24, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim waj'alna minhum a'immatan yahduna bi'amrina lamma sabaru wa kanu biayatina yuqinun. Maksudnya, dan kami jadikan dari kalangan mereka beberapa pemimpin yang membimbing kaum masing-masing kepada hukum agama kami selama mereka bersikap sabar dalam menjalankan tugas itu serta mereka tetap yakin akan ayat-ayat keterangan kami. Orang mukmin mempunyai pendirian yang teguh. Hatinya sentiasa tenang, tidak bosan pada kehidupan dan aktiviti sehariannya. Tetapi orang yang bukan mukmin berlainan pula sifatnya. Tabiat dan kelakuannya menurut tabiat semula jadi, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ma'arij ayat 19 hingga 22 yang bermaksud, sesungguhnya manusia itu dijadikan bertabiat resah gelisah, lagi bakhil dan kedekut. Apabila dia ditimpa kesusahan, ia sangat resah gelisah. Dan apabila ia beroleh kesenangan, ia sangat bakhil kedekut, kecuali orang yang mengerjakan sembahyang. Allah Ta'ala, Tuhan sekalian alam, telah memelihara jasad kita dengan pelbagai nikmat dan rahmat seperti dijadikan makanan, minuman, pakaian tempat kediaman, diberikan ilmu pengetahuan yang luas dan sebagainya kepada kita. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala memelihara roh kita dengan mengutus pesuruhnya untuk mengajar kepada kita agama dan titah perintah Allah Ta'ala dengan sebegitu banyak kurniaan Allah kepada kita. Adakah layak untuk kita mengingkarinya? Adakah layak untuk kita tidak menerima kasih Allah dan memujinya? Jawabnya, tentulah tidak. Malah kepada orang yang terus memujinya, terus menerus mensyukuri nikmat pemberiannya, Allah akan menambah nikmat dan rahmat kepada hambanya. Begitulah hal keadaan orang mukmin. Tidak kira apa situasi yang dihadapi, dirinya terus menerus bersyukur dan redha atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, amat wajar ke atas kita memohon kepada Allah supaya dikurniakan petunjuk dalam segenap amal, ibadah dan pekerjaan, dan memohon supaya dijauhkan daripada jalan-jalan yang membawa kepada kemurkaan dan kesesatan. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sebagai pengajaran dan kesimpulan yang boleh kita kongsikan ialah, yang pertama, setiap nikmat dan rahmat pemberian Allah hendaklah sentiasa disyukuri dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Kedua, kelebihan orang mukmin ialah dirinya akan sentiasa dikurniakan kebajikan, tidak mengira apa situasi yang dihadapinya. Ketiga, setiap sesuatu yang berlaku berada dalam ketentuan Allah Ta'ala dan peristiwa itu mempunyai hikmah dan rahsia tersendiri yang perlu dipikirkan bersama-sama. Keempat, sifat-sifat yang dimiliki oleh orang mukmin seperti berperibadi teguh, sentiasa bersyukur dan sebagainya merupakan sifat yang perlu diambil pakai oleh semua umat Islam pada hari ini. Dan yang kelima, segala amal dan perlakuan kita pada hari ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hendaklah sentiasa berdoa, dikurniakan hidayah dan petunjuk kebenaran. Sekian sahaja tazkirah pada kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sekian tadi rancangan Hal Tu Iman yang telah disampaikan oleh Ustaz Zaini Zamil Hassan, Pegawai Hal Ehwal Islam, Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuknya Keajaiban Seorang Mukmin.
2: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah sadikul wa'dil amin. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان من فتنة الشيطان لا إله إلا الله الموجود بلا مكان مسلمين dan مسلمان yang dirahmati oleh Allah sekalian. Marilah kita bersama-sama mendengar dan menghayati Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, kerana di dalamnya banyak input-input, panduan-panduan, sama ada panduan di dunia mau panduan di akhirat, sama ada panduan hidup dan juga berhubung dengan kesihatan. Dengarlah, dengarlah, dengarlah bahawa insya Allah kita akan berjaya di dunia dan akhirat. Jangan tak dengar,

0: Rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.mah.gov.my #AmazingMyH #MyHPrihatin.
1: Fakta Anur. 5 fakta menarik tentang Al-Quran dan sains. Yang pertama,
2: kejadian manusia. Ahli biologi dunia menemui bahawa penciptaan manusia adalah terjadi dengan gabungan sperma dan ovum yang membentuk zigot. Pertemuan ini adalah hasil kajian yang dibuat oleh ilmuwan barat pada 1940. Proses ini diterangkan dengan jelas oleh Al-Quran dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14. Lalu kami menciptakan anak keturunannya berkembang biak dari air mani yang tersimpan kukuh dalam rahim hingga waktu kelahirannya. Kemudian kami dijadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kukuh, iaitu rahim dalam perut perempuan.
1: Yang kedua,
2: peredaran matahari dan bumi. Sejak sekian lama, para saintis telah mengkaji dan membuat kesimpulan bahawa planet-planet mengelilingi matahari manakala bulan mengelilingi bumi. Mereka juga mendapati bahawa kesemua planet-planet dan bintang mempunyai garis peredarannya sendiri. Hal ini juga telah dijelaskan oleh Al-Quran sejak lebih 1400 tahun dahulu. Dan dialah Tuhan yang telah menjadikan malam dan siang serta matahari dan bulan, tiap-tiap satunya beredar terapung-apung di tempat edaran masing-masing, iaitu di angkasa lepas. Surah Al-Anbiya ayat 33. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Surah Yasin ayat 38.
1: Yang ketiga,
2: alam semesta yang berkembang. Pada abad ke-20, seorang fizik dari Rusia, Alexander Friedman, dan ahli kosmologi George Lemaître telah membuat satu penemuan yang mengejutkan bahawa alam semesta ini tidak statik, sebaliknya terus berkembang dari semasa ke semasa. Ini juga telah dinyatakan oleh Al-Quran dalam surah Az-Zariyat ayat ke-47. Dan langit itu kami bangunkan dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya.
1: Yang keempat,
2: kekuatan dan rahsia besi. Ahli astronomi moden mengakui bahawa logam besi yang ditemui di bumi ini adalah bukan berasal dari bumi. Sebaliknya, ia adalah dari bintang-bintang raksasa di luar angkasa sana. Al-Quran menerangkan dalam surah Al-Hadid ayat 25, dan kami menurunkan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan pelbagai manfaat bagi manusia.
1: Yang kelima,
2: cap jari. Dunia hari ini mengakui bahawa sekalipun manusia telah wujud sekian lama dan jumlahnya berbilion, namun fakta mengenai cap jari manusia sangat ajaib. Al-Quran bukanlah buku sains, namun ia telah dinyatakan mengenainya sejak sekian lama dalam surah Al-Qiyamah ayat 3 hingga 4. Patutkah manusia menyangka bahawa kami tidak akan dapat mengumpulkan tulang-tulangnya, iaitu dan menghidupkannya semula? Bukan sebagaimana yang disangka itu. Bahkan kami berkuasa menyusun, iaitu dengan sesempurnanya segala tulang jarinya, tulang yang lebih halus dari yang lain.
3: Dengarkan kami, Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.

0: الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada keluh kesah dan duka cita. Aku berlindung kepadamu dari lemah kemauan dan malas. Aku berlindung kepadamu daripada sifat pengecut dan kikir. Aku berlindung kepadamu daripada tekanan hutang dan kezaliman manusia.
2: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.
3: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
4: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
3: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
5: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, Johor.
6: Menggunakan tali pinggang bukan hanya saja tindakan yang bijak, tetapi juga satu tindakan yang bertanggungjawab kepada diri kita dan mereka yang kita sayangi. Tali pinggang keledar adalah keselamatan terbaik anda di jalan raya. Ia cuma mengambil beberapa saat untuk klik. Ingat, masih ada orang yang di rumah yang menunggu anda. Pesanan khas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
7: Bandingan orang yang membelanjakan hartanya ke jalan Allah adalah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Dan ingatlah, Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas kurniaannya lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Erti ayat 261 Surah Al-Baqarah. Tunaikanlah zakat anda di Majlis Agama Islam Negeri Johor. Untuk keterangan lanjut, sila layari www.maij.gov.my atau hubungi talian 07-228-2999. Iwakaf
8: Johor. Kebiasaannya, orang yang kaya dan berkemampuan sahaja berpeluang untuk mewakafkan harta mereka. Tetapi dengan adanya skim saham wakaf Johor, umat Islam berpeluang untuk beramal jariah menerusi konsep wakaf untuk mendapatkan keridaan Allah Subhanahuwataala mengikut kemampuan dan keikhlasan masing-masing. Untuk maklumat lanjut, sila layari www.e-wakafjohor.gov.my atau hubungi di talian 07-222-1655. Saya Datuk Haji Muhammad Tahrir bin Datuk Haji Samsudin, Ahli Majlis Agama Islam Negeri Johor, mengajak anda berwakaf dengan saham wakaf Johor, saham akhirat anda.
9: Iwakaf Johor. Suburkan harta anda dengan amalan berwakaf. Saham wakaf Johor memberi peluang kepada seluruh umat Islam untuk melaksanakan ibadah wakaf. Untuk makluman lanjut, sila layari www.e-wakafjohor.gov.my atau hubungi di talian 07-222-1655. Saya Datuk Dr. Haji Noh bin Gadot, Penasihat Majlis Agama Islam Johor, mengajak anda berwakaf dengan saham wakaf Johor, saham akhirat anda.
10: Doa di waktu pagi dan petang. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikan nusur. Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi, dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup, dan denganmu kami mati, dan kepadamu kami kembali. Hadis riwayat Abu Dawud. Kisah Ashabul Kahfi, pemuda di gua dan keteguhan iman. Kisah Ashabul Kahfi mengisahkan tentang sekelompok pemuda yang bersembunyi di dalam gua untuk melindungi iman mereka dari penganiayaan. Mereka menunjukkan keteguhan dan keberanian dalam mempertahankan keyakinan mereka. Bahkan dalam situasi yang sulit, kisah ini mengajarkan pentingnya menjaga iman kita dengan teguh dan tidak mengikuti kesesatan. Kisah inspirasi ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
11: Daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, maksudnya, sebaik-baik kamu ialah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya ilmu Al-Quran. Hadis riwayat Al-Bukhari.
12: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu. Khalil.

Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri.

Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya Inspirasimu.

0: informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.
1: هل تعلم أن بعض ما تقرأه اليوم أو تشاهده قد يكون من صنع الذكاء الاصطناعي؟ هذه التقنية قادرة على أن تساعدنا في التعلم والعمل والإبداع، ولكن لن تغني عن العقل ولا عن القيم ولا عن الضمير. قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. فلنجعل العلم والتقنية وسيلة للخير، فالتقنية بلا أخلاق لا تبني مستقبلا. هذه الرسالة مقدمة لكم من إذاعة النور شهية إنسبيراسيون.
2: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.mah.gov.my #AmazingMyH #MyHPrihatin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Isa, ada kat rumah tak tu?
4: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, Adam. Ha, sampai pun. Ha, jom pula masuk. Ha, isteri saya tu dah ada buat minuman dah tu.
3: Ha, okey, terima kasih Isa. Eh, Isa, saya nak tanya sikit lah. Saya tak tahulah, tapi kadang-kadang saya rasa macam saya kesunyian lah dalam hidup ni.
4: Eh, macam mana pula boleh begitu?
3: Tak tahulah Isa, memang rasa macam kosong. Buat semua benda macam tak kena je.
4: Okey, okey, okey. Macam ni lah. Saya cadangkan pada masa lapang awak, dengarkanlah Radio An-Nur.
3: Ha? Radio An-Nur? Radio apa tu?
4: Ha, Radio An-Nur ni adalah sebuah radio digital di bawah kelolaan Majlis Agama Islam Negeri Johor. Radio ni juga mengandungi tazkirah-tazkirah daripada ustaz yang bertauliah. Ha, penting tu ustaz yang bertauliah, dan juga lagu kerohanian dan nasyid bagi memenuhi keperluan rohani awak.
3: Wah, menarik tu.
4: Bukan tu saja. Sekarang ni Radio An-Nur ada slot baru, iaitu slot motivasi kehidupan, tahsin ibadah untuk kita memantapkan ibadah kita dan banyak lagi.
3: Oh, kat mana saya nak dengar tu?
4: Ha, awak bolehlah layari www.radioanurmaij.my. Buat masa sekarang, mereka akan bersiar setiap pagi hingga petang.
3: Okey, baik, saya akan dengar sekarang juga.
4: Terima kasih mana?
3: Eh, terima kasih buat memberi info yang bermanfaat.
4: Sama-sama.
5: Ada kalanya, kita mungkin mengalami kesukaran untuk fokus waktu bekerja. Lebih-lebih lagi, apabila anda baru sahaja bekerja selepas pandemik COVID-19 atau cuti panjang. Bawa bertenang, di sini kami kongsikan kaedah supaya anda boleh kekal fokus ketika bekerja, iaitu kerapkan berehat. Manfaatkan waktu rehat yang diberi selama 1 jam dengan baik. Kedua, atur semula ruang kerja. Susun dokumen atau fail secara teratur supaya lebih mudah dan tenang. Ketiga, uruskan tenaga anda. Fokus pada apa yang anda selesaikan terlebih dahulu supaya dapat mencapai produktiviti maksimum. Tip ini dibawakan kepada anda dari Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
6: Dengarkan kami, Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: qiyamah.
1: Ya Allah, aku berlindung dari kesempitan di dunia dan kesempitan di akhirat.
2: Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724 46996 atau email kami di mediadigital.anur@gmail.com.

0: Radio An-Nur, sentiasa bersama Palestin.
1: Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor Cahaya, inspirasimu. Jadi para pendengar, kembali lagi bersama dengan saya Amar Taufik sebagai rakan penyampai radio anda pada hari ini. Jadi hari ini saya nak kongsikan satu perkara kepada anda semua. InsyaAllah kalau ada manfaat, kita boleh jadikan sebagai panduan dalam kehidupan seharian kita. Jadi okay, hari ini kita nak sembang satu benda yang sebenarnya nampak macam simple je, tapi makin lama makin ramai orang tinggalkan. Apa benda tu? Membaca. Sekarang ni kita hidup dalam era digital. Nak cari apa-apa information, buka telefon, type je dekat Google. Nak tahu berita baru, scroll social media. Nak belajar sesuatu pun, YouTube, TikTok dan macam-macam lagi pun ada. Jadi persoalannya, dalam zaman semua benda boleh dapat dengan satu klik ni, kita masih perlukan budaya membaca ke? Jawapannya, ya. Malah sebenarnya kan, membaca ni mungkin lagi penting tau sekarang. Sebab dalam dunia yang penuh dengan informasi ni, cabaran kita bukan lagi susah nak dapat maklumat. Cabaran yang sebenarnya, macam mana kita nak bezakan maklumat yang betul dengan maklumat yang kurang betul. Bila kita biasa membaca, kita belajar untuk faham sesuatu dengan lebih mendalam. Kita tak bukannya semata-mata tengok tajuk ataupun video pendek lepas tu terus percaya. And membaca ni pun tak semestinya kena baca buku tebal-tebal sampai beratus muka surat. Artikel berita, majalah, e-book, bahan ilmiah ataupun buku yang kita minat pun semuanya dikira membaca. Okay, so para pendengar pagi ni, kita akan kupaslah satu topik. Kenapa membaca masih penting walaupun sekarang kita dah hidup dalam dunia digital. Jadi para pendengar, jangan ke mana-mana, terus setia bersama Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
2: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
3: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
4: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat, dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
3: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
5: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, Johor.
6: Perhatian kepada peniaga dan usahawan Johor. Bisnes makin rancak, jualan makin meningkat. Alhamdulillah, itu rezeki dan amanah daripada Allah. Jangan lupa tunaikan zakat perniagaan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Dapatkan penerangan melalui program taklimat zakat, jejak niaga, webinar dan promosi zakat perniagaan. Mudah untuk faham, mudah untuk kira, mudah untuk bayar. Ingat, business on, zakat jangan off. Kira, bayar, berkat. Semak dan tunaikan zakat perniagaan anda melalui saluran rasmi Majlis Agama Islam Negeri Johor di www.maeng.gov.my. #AmazingMaeng, #MaengPrihatin.
7: Ada menyimpan emas? Sama ada emas perhiasan, emas pelaburan atau shilling emas,
8: jangan lupa semak kewajipan zakat emas anda. Emas yang disimpan bukan sekadar harta, tetapi amanah yang perlu disucikan. Semak nilai emas anda, kira dengan betul dan tunaikan zakat hari ini. Emas terjaga, hati tenang, rezeki berkat. Apabila cukup syarat, tunaikan zakat emas anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan meyakinkan di www.mah.gov.my. #AmazingMyAge, #MyAgePrihatin.
9: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Fahmi, tengah buat apa tu?
10: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya tengah dengar Radio An-Nur ni.
9: Oh, boleh dengar dekat telefon je. Serius lah.
10: Ya, sekarang Radio An-Nur boleh didengari di mana-mana saja hanya dengan muat turun aplikasi Radio Garden, Online Radio Box dan One Stop Radio.
9: Aplikasi ni ada di Google Play Store ke atau App Store?
10: Jangan risau. Aplikasi ni ada di Google Play Store dan App Store.
9: Kiranya dua-dua boleh gunalah ya.
10: Betul tu.
9: Oh, nak download macam mana tu ya?
10: Awak boleh pergi ke Google Play Store ataupun App Store dan cari je apps-apps yang saya cakap tadi. Okey, contoh macam gini. Kita buka Radio Garden, kita search je dekat Google Play Store ataupun App Store Radio Garden. Kemudian lepas awak dah muat turun, awak pergi je ke carian dan cari Radio An-Nur. Kemudian awak tekanlah dekat butang favorite. Ha, nanti setiap hari awak boleh dengar.
9: Oh, kalau macam tu memang sepanjang hari lah saya dengar ya.
10: Boleh, baguslah tu.
9: Oh, ha, saya nak promok lah dekat keluarga dan kawan-kawan saya ya.
8: Muat turun aplikasi Radio Garden, Online Radio Box dan One Stop Radio di Google Play Store dan App Store.
11: Assalamualaikum, saya Wanisha. Jom kita sama-sama dengarkan Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasi.

0: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya Inspirasimu.
1: Riwayat ringkas Abu Bakar As-Siddiq. Nama penuh Abu Bakar As-Siddiq adalah Abu Bakar Abdullah bin Abu Quhafa Uthman. Beliau lahir pada 573 Masihi. Beliau merupakan sahabat paling rapat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, beliau adalah salah satu sahabat yang menemani baginda dalam perjalanan tersebut. Sebelum masuk Islam, Abu Bakar terkenal sebagai seorang pedagang yang jujur dan dipercayai. Setelah masuk Islam, beliau menjadi salah satu penyebar utama agama Islam di kalangan masyarakat di Mekah. Gelaran As-Siddiq adalah kerana beliau sentiasa membenarkan setiap kata-kata dan tindakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sewaktu orang ramai mengatakan baginda berdusta ketika peristiwa Isra Mi'raj. Peribadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah beliau seorang yang jujur, adil, tegas dan mempunyai sifat yang terpuji. Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah selama 2 tahun, 6 bulan dan 4 hari. Ketika pemerintahannya, antara perkara yang penting yang dilakukan adalah beliau melawan orang-orang yang murtad dan pemberontak yang tidak mahu bayar zakat serta memerangi Musailamah Al-Kazab, iaitu seorang Nabi palsu. Abu Bakar As-Siddiq wafat pada usia 63 tahun, 634 Masihi. Dan beliau dimakamkan sebelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
2: Doa untuk ibu bapa. Allahumma fir lana zunubana wali walidaina warhamhum kama rabbawna sighara. Maksudnya, ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku dan kasihilah mereka sebagaimana mereka mengasihi aku sejak kecil.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi ke salah satu rumah Allah iaitu masjid untuk menunaikan salah satu solat wajib dari beberapa solat yang diwajibkan oleh Allah, maka langkah-langkahnya itu yang selangkah dapat menghapuskan satu kesalahan, sedang langkah yang lainnya dapat menaikkan satu darjat. Hadis riwayat Muslim.
4: Semua orang perlukan makanan, namun tabiat pemakanan yang salah akan menjejaskan kesihatan kita. Elakkan mengambil makanan yang mempunyai kandungan lemak yang tinggi. Kita haruslah menikmati pelbagai makanan bagi mencukupkan zat untuk kesihatan. Makanlah buah-buahan dan sayur-sayuran dan amalkan cara penyediaan makanan yang sehat, iaitu dengan menggunakan lemak, minyak, garam dan gula. Kita juga perlu mengambil makanan mengikut keperluan badan kita. Makanlah mengikut jadual harian dan banyakkan minum air serta bersenam untuk mengimbangi berat badan kita. Makanlah hidangan yang berpatutan. Pepatah Arab ada mengatakan, Al-aklu salim fi jismi salim, iaitu akal yang cerdas berada dalam badan yang sihat. Ingat, makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Pesanan ikhlas ini dibawakan khas ke anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasi.
5: Informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.

0: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya inspirasimu.
1: Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Para pendengar, waktu di konti telah menunjukkan jam 10.32 pagi. Jadi kepada para pendengar yang masih dalam perjalanan ke tempat kerja, saya doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi. Dan tanpa melengahkan masa, jom kita teruskan dengan perbincangan kita pada hari ini, iaitu kepentingan membaca di dalam era digital ini. Okey, yang pertama, membaca boleh tambah ilmu dan pengetahuan. Kadang-kadang kita rasa kita dah tahu banyak benda sebab setiap hari kita scroll social media kan. Tapi sebenarnya informasi yang kita nampak tu biasanya pendek dan cepat. Bila kita membaca, kita boleh faham sesuatu topik dengan lebih lengkap and detail lah, terperinci. Okay, yang kedua, membaca boleh bantu kita berfikir dengan lebih kritikal. Contohnya, bila kita baca satu berita atau satu artikel, kita boleh belajar untuk tanya, betul ke benda ni? Dari mana sumber dia? Ada tak pandangan lain? Ha, ini penting sebab sekarang terlalu banyak tau informasi yang tersebar dengan cepat. Okay, yang ketiga, membaca boleh bantu tingkatkan kemahiran bahasa. Lagi banyak kita baca, lagi banyak perkataan dan cara penyampaian yang kita akan jumpa. Lama-lama, kita akan jadi lebih yakin bila bercakap, menulis ataupun menyampaikan pendapat. Okay, yang keempat, membaca juga bagus untuk perkembangan diri. Kita boleh baca buku pasal motivasi ke, kewangan, agama, career ataupun kejaya, kesihatan ataupun pengalaman orang lain. Kadang-kadang, satu buku ni boleh bagi kita perspektif baru pasal kehidupan. And yang kelima, membaca membantu kita gunakan masa dengan lebih bermanfaat. Daripada kita scroll social media tanpa sedar sampai satu jam kan, apa kata kita ambil 15 atau 20 minit sehari untuk kita baca sesuatu yang bermanfaat. Okay, tak perlu paksa diri pun baca banyak-banyak. Yang penting, konsisten. Okay, para pendengar, jangan ke mana-mana dan terus kekal setia bersama kami di Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
0: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur, cahaya inspirasimu.
2: Sebagai seorang pembeli, kita haruslah berbelanja secara berhemah. Pastikan setiap kali anda menggunakan wang ringgit anda, anda harus ingat bahawa ini adalah wang hasil dari titik peluh anda. Oleh itu, antara cara yang bijak kita boleh berbelanja adalah kita harus utamakan barang keperluan daripada kemahuan. Jika anda mahu membeli kemahuan, pastikan ia berada pada potongan harga. Selain itu, anda boleh membuat perbandingan harga antara barang. Dengan berbuat demikian, kita boleh membeli barang yang lebih berbaloi. Akhir sekali, pastikan anda membuat bajet yang sesuai. Sesungguhnya, orang-orang yang membajet itu adalah saudara syaitan dan syaitan itu ingkar pada Tuhannya. Surah Al-Isra ayat 27. Ingat, berbelanja untuk hidup, bukannya hidup untuk berbelanja. Pesanan khas ini dibawakan ke anda oleh Radio Anur, cahaya inspirasimu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa dengarkan program Tahsinul Ibadah bersama saya Ustaz Haji Muhammad Bukharuddin bin Haji Ismail pada jam 3 petang setiap hari di Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
4: Nasib terbaik sepanjang zaman hanya di An-Nur.

0: تخيل رسالة واحدة لا تستغرق سوى ثانية واحدة لإرسالها، لكنها قد تجرح قلبه أو تشوه سمعه أو تنشر خبر كاذبة بين آلاف الناس. في عصرنا الحديث تنتشر الشائعة أسرع من الريح. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. قبل أن تضغط زر أرسل، أسأل نفسك: هل هذا الخبر صحيح؟ وهل فيما سأكتبه خير للناس؟ فلنجعل كلمتنا نورا لا نارا، ولتكن حسابتنا أبوابا للخير لا منافذ للشائعات. هذه الرسالة مقدمة لكم من إذاعة النور شهاية إنسبيراسيون.
1: Berdasarkan Kementerian Kesihatan Malaysia, 18.3% rakyat Malaysia menghidapi penyakit diabetes, iaitu 1/5 rakyat dewasa. Penyakit diabetes cenderung untuk menghidapi penyakit strok. Oleh itu, kita haruslah jaga kesihatan dan pemakanan. Bukan itu sahaja, kita juga perlu membuat pemeriksaan kesihatan bagi memastikan kadar gula di dalam darah adalah normal. Ingat, badan sihat, minda cerdas. Pesanan ikhlas ini dibawakan khas ke anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
2: Majlis Agama Islam Negeri Johor. Majlis Agama Islam Negeri Johor ditubuhkan pada tahun 1925. Fungsi utama adalah menguruskan dan mentadbir kumpulan wang zakat dan fitrah dan mengagihkan mengikut asnaf. Yang kedua adalah mengurus dan mentadbir kumpulan wang wakaf sebagai pemegang amanah wakaf. Yang terakhir adalah mengurus dan mentadbir kumpulan wang atau harta baitul mal.
3: Imam Syafi'i mempunyai suara yang lunak ketika membaca Al-Quran. Di samping mempunyai kemahiran dalam ilmu tajwid dan tafsir Al-Quran. Di Makkah, ketika beliau masih berumur belasan tahun, ramai orang mengenali beliau sebagai seorang qari Al-Quran yang baik. Sebab itu apabila mereka ingin menikmati bacaan Al-Quran secara khusyuk, mereka pun berkumpul dan memanggil Imam Syafi'i untuk membacanya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Fami, tengah buat apa tu?
5: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya tengah dengar Radio An-Nur ni.
4: Oh, boleh dengar dekat telefon ya. Seriuslah.
5: Ya, sekarang Radio An-Nur boleh didengari di mana-mana saja hanya dengan muat turun aplikasi Radio Garden, Online Radio Box dan One Stop Radio.
4: Aplikasi ni ada di Google Play Store ke atau App Store?
5: Jangan risau. Aplikasi ini ada di Google Play Store dan App Store.
4: Kiranya dua-dua boleh gunalah ya.
5: Betul tu.
4: Oh, nak download macam mana tu ya?
5: Awak boleh pergi ke Google Play Store ataupun App Store dan cari je apps-apps yang saya cakap tadi. Okey, contoh macam gini. Kita buka Radio Garden, kita search je dekat Google Play Store ataupun App Store Radio Garden. Kemudian lepas awak dah muat turun, awak pergi je ke carian dan cari Radio An-Nur. Kemudian awak tekanlah dekat butang favorite. Ha, nanti setiap hari awak boleh dengar.
4: Oh, kalau macam tu memang sepanjang hari lah saya dengar ya.
5: Boleh, baguslah tu.
4: Oh, ha, saya nak promote lah dekat keluarga dan kawan-kawan saya ya.
1: Muat turun aplikasi Radio Garden, Online Radio Box dan One Stop Radio di Google Play Store dan App Store.
6: Langkah mudah untuk kesihatan anda. Gaya hidup sihat kadang-kadang dilihat sebagai usaha yang sukar. Namun, arah hidup yang sihat tidak memerlukan kerumitan. Ikuti 5 langkah mudah ini. Yang pertama, tidur yang mencukupi ibarat tidur seperti bayi. Yang kedua, kerap bergerak seperti senaman-senaman ringan untuk mendapatkan kesihatan yang optimal. Yang ketiga, tangani stres. Dan yang keempat, kawal pemakanan seperti makan makanan yang sihat dan berkhasiat. Dan yang terakhir, kurangkan penerimaan toksik dalam badan seperti makan makanan ringan dan bertin. Tips ini dibawa kepada anda dari Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
7: Assalamualaikum, saya Wanisha. Jom kita sama-sama dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasi.

0: أنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا.
1: Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau mudahkan, dan perkara yang susah boleh Engkau jadikan mudah sekiranya Dikau menghendakinya.
2: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.

0: Anur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.
1: Menggunakan tali pinggang bukan hanya saja tindakan yang bijak, tetapi juga satu tindakan yang bertanggungjawab kepada diri kita dan mereka yang kita sayangi. Tali pinggang keledar adalah keselamatan terbaik anda di jalan raya. Ia cuma mengambil beberapa saat untuk klik. Ingat, masih ada orang yang di rumah yang menunggu anda. Pesanan khas ini dibawakan kepada anda oleh Radio Anur, cahaya inspirasimu.
0: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur, cahaya inspirasimu.
2: Mari sama-sama kita ikuti rancangan mutiara Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz Fauzi bin Bacuk, Pegawai Hal Ehwal Islam, Jabatan Agama Islam Negeri Johor dengan tajuknya Hutang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'da. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dipertemukan sekali lagi dalam rancangan Mutiara Al-Quran. Sinar pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, tajuk kita pada hari ini ialah hutang. Islam amat menitik beratkan soal hutang. Membayar kembali atau melunasi hutang termasuk kewajipan yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Islam amat melarang adanya niat untuk tidak mengembalikan hutang atau menunda-nunda hutang tersebut tanpa alasan yang sah atau melengahkan waktu pembayarannya. Mengenai masalah hutang, ketetapan pertama yang disyariatkan oleh Islam ialah melarang orang berhutang, kecuali dalam keadaan yang benar-benar terpaksa. Adalah satu perbuatan yang amat buruk bila seorang berhutang kepada orang lain untuk hal-hal yang sangat tidak perlu. Bahkan terdapat sepotong hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan bahawa perbuatan seperti itu termasuk dosa yang dituntut untuk dipertanggungjawabkan pada hari kiamat kelak. Rasulullah telah bersabda, "Inna daina yaqtadu min sahibihi bihi yaumal qiyamah idza mat. Illa man tadayyana fi thalathi halal. Ar-rajulu tad'afu quwwatuhu fi sabilillah. Fayastadinu yataqawwa bihi ala aduwillahi wa aduwi." Warajulin yamutu indahu muslim, fala yajidu ma yukafinuhu wa yuwarihi illa bidain. Warajulin khafa ala nafsihi al-azubah, fayankihu khasyata ala dinihi, fa inna allaha yakdi anha ula'i yawmal qiyamah. Yang bermaksud, pada hari kiamat, hutang akan menuntut dipertanggungjawabkan daripada orang yang bersangkutan, iaitu bila ia mati sebelum dapat melunasi hutangnya, kecuali orang yang berhutang disebabkan oleh tiga perkara. Pertama, orang yang tidak mempunyai kekuatan untuk berjuang di jalan Allah. Lalu ia berhutang untuk memperkuatkan dirinya menentang musuh Allah dan juga musuh dirinya. Yang kedua, orang yang di tempat kediamannya terdapat orang Muslim yang meninggal dunia, sedangkan ia tidak memiliki sesuatu untuk mengkafankan dan juga mengkebumikan jenazahnya, kecuali dengan jalan berhutang. Ketiga, iaitu orang yang takut hidup membujang, dan kerana takut terjumus dalam perbuatan zina, ia terpaksa berhutang untuk mendapat menikahi seorang wanita. Maka mereka itulah yang akan dilunasi hutang-hutangnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat kelak. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW telah bersabda yang bermaksud, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanggil orang yang berhutang pada hari kiamat dan akan dihadapkan kepadanya. Lalu akan ditanya, "Hai anak Adam, untuk apa engkau mengambil hutang? Dan untuk apa engkau menghilangkan hak orang lain?" Lalu ia menyahut, "Ya Allah, engkau maha mengetahui bahawa aku berhutang tidak untuk makan, tidak untuk minum, tidak untuk berpakaian dan tidak untuk perkara yang sia-sia. Aku terpaksa berhutang kerana terkena musibah kebakaran, pencurian dan kerugian. Saat itu Allah berfirman, hambaku memang benar. Akulah yang akan melunasi hutang kamu. Allah kemudian mendatangkan sesuatu lalu diletakkan di atas sebuah timbangan dan ternyata kebajikan orang itu lebih besar daripada keburukannya. Maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, orang yang bersangkutan itu kemudiannya masuk ke dalam syurga. Daripada riwayat ini jelas kepada kita bahawa Allah Subhanahu wa taala memaafkan orang yang berhutang kerana sangat terpaksa dan memaafkan orang yang berhutang yang tidak sanggup melunaskannya disebabkan oleh suatu musibah yang berat yang menimpanya. Sedangkan orang yang hendak memuaskan tuntutan hawa nafsunya padahal ia tidak mempunyai wang yang cukup kemudian meminjam kepada orang lain tanpa memikirkan akibatnya dan tidak berhasrat pula untuk membebaskan, melunaskan hutang tersebut, maka ia dipandang sebagai seorang pencuri yang sangat berani. Rasulullah SAW pernah bersabda, man akhadha amwalan nasi yuridu ada'aha addallahu an, wa man akhadha yuridu itlafaha atlafahullah. Yang bermaksud, barang siapa yang meminjam harta orang lain kerana niat hendak mengembalikannya, maka Allah akan membuatnya dapat mengembalikannya. Dan barang siapa yang meminjam harta orang lain dengan hendak menggelapkannya, maka Allah akan menggelapkan orang tersebut. Islam menghendaki supaya hutang-hutang dapat dijamin pelunasannya dengan barang-barang tanggungan yang dianggap sebagai barang-barang hidup. Hal itu bermaksud agar orang yang berhutang benar-benar berniat untuk mengembalikan hutang tersebut sebagaimana sepatutnya. Dan agar ia berusaha untuk tidak lari daripada kewajipan membayar hutang. Kerana kewajipan membayar hutang tidak dapat ditebus dengan ibadah-ibadah lain walaupun besar pahalanya. Abu Qatadah meriwayatkan, ya Rasulullah, ara'aita in kutiltu fi sabilillah atukaffaru anni khatayai? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am, in qatalta wa anta sabir, muhtasibun muqbilun ghairu mudbir. Summa qala, kaifa qult? Fa'ada, faqal, illa ad-dain fa inna Jibrila akhbarani bidzalik. Yang bermaksud, ada orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bagaimanakah pendapat kamu bila aku mati di jalan Allah? Apakah aku akan memperoleh keampunan atas segala dosa dan kesalahan aku? Lalu baginda menjawab, iya. Bila engkau mati terbunuh di dalam peperangan dan tidak lari, maka orang itu mengulai pertanyaannya, ya Rasulullah. Lalu diulangi jawapannya, begitu juga. Kemudian beliau menambah, baginda menambah, kecuali hutang, kerana Jibril memberitahu hal itu kepadaku. Hadis tadi menjelaskan kepada kita berapa pentingnya kita menjelaskan hutang kepada orang yang memberi hutang. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW pernah menyebutkan, yufaru lisyahidi kullu dhanbin illa ad-dain. Yang bermaksud orang yang syahid diampuni semua dosanya kecuali hutangnya. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, mengingati betapa besarnya menjelaskan hutang, yang mana hutang itu akan mengancam keselamatan seorang Muslim dalam kehidupannya di dunia dan di akhirat, maka para ulama memberikan nasihat supaya setiap orang Muslim jangan membebani diri mereka dengan hutang, agar jangan sampai terjumus ke dalam bahaya yang mungkin akan mengancam keselamatan hidup. Abu Darda meriwayatkan daripada pengalamannya bahawa pada satu ketika, di tengah-tengah pasukan Muslimin yang sedang bergerak ke medan perang, ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berseru, "Hai kaum Muslimin, barang siapa yang masih mempunyai tanggungan hutang dan akan gugur dalam keadaan tidak mempunyai apa-apa untuk melunasi hutangnya, hendaklah ia pulang dan jangan turut perang bersamaku." Ada kalanya di kalangan kaum Muslimin memandang remeh soal hutang. Lalu mereka tenggelam di dalam hutang hanya kerana untuk memenuhi keinginan-keinginan nafsu dan selera mereka. Bahkan ada pula yang mengambil hutang secara riba daripada orang Yahudi dan Nasrani yang diharamkan sekali di dalam Islam. Akibat daripada perbuatan itu, maka mereka akan mengalami masalah yang besar dalam kehidupan, khususnya dalam rumah tangga dan kehidupan seharian mereka. Allah Subhanahu Wa Taala amat menyukai hamba-Nya yang setia memenuhi janji, dan tidak ada satu negeri pun yang diperandakan oleh Allah kecuali kepada penduduk yang tersebut dalam perimannya. Wa ma wajadna li aktsarihim min ahd wa in wajadna aktsaruhum la fasikin, yang bermaksud, dan kami tidak mendapati kebanyakan mereka menepati janji, sungguhnya kebanyakan mereka yang kami dapati ialah orang-orang yang fasik dan durhaka. Oleh sebab itu, di dalam kita menunaikan janji dalam melunasi hutang, hendaklah kita tepati dan kita pelihara. Mudah-mudahan insya-Allah kita akan sentiasa mendapat rahmat dan juga redha Allah Subhanahu wa taala, dan beroleh kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat kelak. Sekian untuk kali ini. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Sekian tadi rancangan mutiara Al-Quran yang telah disampaikan oleh Ustaz Fauzi bin Bacuk, Pegawai Halibul Islam, Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuknya Hutang. Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724469996 atau email kami di mediadigital.anur@gmail.com.
4: Johor adalah negeri pertama yang mengamalkan sistem raja berperlembagaan melalui Undang-Undang Tubuh Negeri Johor yang dimasyhurkan oleh Sultan Abu Bakar. Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor merupakan satu set undang-undang di negeri Johor yang menjadi perlembagaan asas bagi negeri tersebut. Ia dimasyhurkan pada 14 April 1895 oleh Sultan Abu Bakar. Perlembagaan tersebut menjadikan Johor sebagai negeri Melayu pertama yang mengamalkan sistem raja berperlembagaan.
5: Nasib terbaik sepanjang zaman hanya di

0: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.maij.gov.my #AmazingMaij #MaijPrihatin.
1: Siti Khadijah, wanita agung di sebalik kebangkitan Islam. Dalam lipatan sejarah Islam, nama Siti Khadijah binti Khuwailid terpahat sebagai seorang wanita luar biasa yang memainkan peranan besar dalam menyokong perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bukan sekadar isteri, malah sahabat, penasihat dan penyokong setia di saat Islam masih di peringkat awal dan penuh cabaran. Dilahirkan di kota Mekah, Khadijah berasal daripada keluarga Quraisy yang dihormati. Beliau dikenali sebagai seorang wanita yang bijaksana dan berjaya dalam bidang perniagaan. Kejayaan ini menjadikan beliau antara tokoh korporat wanita terawal dalam sejarah Arab. Kepribadiannya yang mulia juga melayakkan beliau digelar At-Tahirah yang bermaksud wanita suci. Pertemuan Khadijah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermula melalui urusan perniagaan. Tertarik dengan kejujuran dan akhlak baginda, Khadijah akhirnya mengambil langkah melamar Nabi untuk dijadikan suami. Perkahwinan mereka menjadi contoh hubungan yang penuh kasih sayang, saling menghormati dan kepercayaan. Peranan Khadijah menjadi semakin penting apabila wahyu pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Dalam keadaan baginda yang cemas dan kebingungan, Khadijah tampil sebagai penenang. Dengan penuh keyakinan, beliau meyakinkan bahawa Allah tidak akan mensia-siakan insan yang berakhlak mulia seperti baginda. Kata-kata dan sokongan moral inilah yang menjadi penguat semangat Nabi dalam memikul amanah sebagai Rasul. Khadijah juga mencatat sejarah sebagai insan pertama yang memeluk Islam. Keimanan beliau bukan sekadar dibibir, tetapi dibuktikan melalui pengorbanan yang besar. Seluruh kekayaan dan hartanya digunakan untuk membantu perjuangan Islam, termasuk ketika umat Islam diboikot oleh kaum Quraisy. Dalam tempoh yang sukar, Khadijah tetap setia berada di sisi Nabi, berkongsi kesusahan tanpa sedikit pun mengeluh. Kehilangan Khadijah merupakan satu tamparan hebat buat Nabi Muhammad SAW. Beliau wafat sekitar tahun 619 Masihi di Mekah. Tahun tersebut dikenali sebagai tahun kesedihan kerana Nabi turut kehilangan bapa saudaranya Abu Talib dalam tahun yang sama. Sesungguhnya, kehidupan Siti Khadijah memberikan teladan yang sangat berharga. Beliau membuktikan bahawa kekuatan seorang wanita bukan sahaja terletak pada kedudukan atau harta, tetapi pada iman, kesetiaan dan pengorbanan. Peranannya dalam sejarah Islam tidak dapat dinafikan. Tanpa sokongan beliau, perjalanan dakwah di peringkat awal mungkin menjadi lebih sukar. Sebagai penutup,

0: Kupasan penuh khidmat berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.
1: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
2: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.
3: Tamahal qabla an tadghat ala ayyi rabit aw tudkhila kalimata mururik, falaysa kullu ma yadhharu ala shashatik amina. في هذا العصر قد تكون ثواني قليلة كافية لسرقة بيانتك أو الاختراق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر. إذن أحمي معلوماتك ولا تشارك كلمة المرور، وتأكد دائما من مصدر الروابط والرسائل. هذه الرسالة مقدمة لكم من إذاعة النور، شهاية إنسبيراسيمو.
4: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
5: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat, dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
4: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
6: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri Johor.
7: Sebagai seorang individu yang bertanggungjawab, kita haruslah jimat dalam penggunaan elektrik. Ini kerana pembaziran elektrik adalah punca bil api melambung tinggi dan mahal. Mari saya kongsikan beberapa tips untuk anda jimatkan elektrik. Yang pertama, matikan segala peralatan elektrik yang tidak digunakan seperti kipas, televisyen, lampu dan lain-lain. Yang kedua, pastikan anda menutup rapat pintu peti ais. Yang ketiga, kawal penggunaan penyaman udara. Keempat, bertukar kepada peralatan yang menjimatkan tenaga. Contohnya, produk-produk yang menggunakan label cekap tenaga dengan nilai maksima sebanyak 5 bintang. Yang terakhir, jika anda mampu, gunakan tenaga solar kerana ia pilihan yang selamat, murah dan lebih mesra dengan alam sekitar. Ikuti tips ini dan pasti anda akan lihat perubahannya. Pesanan ikhlas ini dibawakan ke anda oleh Radio An-Nur.
8: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.maij.gov.my #AmazingMaij #MaijPrihatin.
9: Asal-usul nama Negeri Johor Darul Ta'zim. Asal-usul perkataan Johor diambil dari perkataan Arab Jauhar yang bermaksud batu permata. Johor juga dikenali sebagai hujung tanah atau Gangganu oleh orang-orang Siam yang bermaksud batu permata. Darul Ta'zim pula berasal daripada perkataan Arab yang membawa maksud tempat perlindungan yang bermaruah.
10: Masjid Sultan Abu Bakar. Masjid Negeri Sultan Abu Bakar sangat terkenal dengan seni binanya yang menarik dan merupakan salah satu bangunan yang tertua di Johor. Masjid ini terletak di tepi Pantai Lido, kira-kira 1 km dari Selat Tebrau dan tersergam indah di atas Bukit Radin. Walaupun telah berusia melebihi 100 tahun, namun bentuk seni binanya tetap utuh dan teguh sehingga kini. Masjid ini juga menjadi daya tarikan pelancong kerana keunikan seni binanya.
11: Program Tahsin Ibadah ini dibawa oleh Datuk Haji Hisham bin

0: عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال.
1: Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepada-Mu dari siksa neraka Jahannam, dari fitnah kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal.
2: Radio An-Nur, memenuhi jiwa dan rohani Anda.

0: An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya Ammar Taufik, berita ringkas dari Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor. Keadaan jerebu di Johor semakin membimbangkan apabila kesemua 8 stesen pemantauan kualiti udara di negeri itu merekodkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU dalam kategori tidak sihat setakat pagi tadi. Segamat mencatat bacaan tertinggi iaitu 186, diikuti Pasir Gudang 180, Kluang 179 dan Larkin 178. Turut merekodkan bacaan tidak sihat ialah Tangkak 171, Pengerang 165, Kota Tinggi 164 dan Batu Pahat 161. Susulan kejadian itu, semua sekolah di Johor ditutup hari ini dan esok sebagai langkah berjaga-jaga. Keselamatan perjalanan dan pengoperasian sistem rapid transit atau RTS Link Johor Bahru Singapura terus diberi keutamaan menerusi proses reka bentuk, pengujian dan pemeriksaan menyeluruh. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif RTS Operation Sendirian Berhad atau RTSO, Dr. Mazuki Arifin, pelbagai sistem termasuk tren, landasan, brek dan isyarat diuji bagi memastikan operasi selamat dan lancar. Antara ujian turut melibatkan jajaran jejambat berkecerunan 3% serta keadaan hujan yang boleh menjejaskan cengkaman roda dengan landasan. Usaha itu dilaksanakan menerusi kerjasama pasukan Malaysia dan Singapura bagi memastikan RTS Link beroperasi dengan selamat dan boleh dipercayai. Seorang lelaki warga Myanmar maut selepas tersepit dalam kemalangan membabitkan sebuah Proton Saga dan lori Nissan 10 tan di Jalan Tanjung Labuh, Batu Pahat. Mangsa ditemukan tersepit di dalam kenderaan terbabit, manakala pemandu lori berusia 20 tahun tidak mengalami kecederaan. 7 anggota bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat Batu Pahat digerakkan ke lokasi sebelum menjalankan operasi mengeluarkan mangsa menggunakan peralatan menyelamat. Mangsa disahkan meninggal dunia oleh pegawai Kementerian Kesihatan Malaysia dan mayat diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Sekian berita ringkas dari Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor yang disunting oleh Fauziah Suratman. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur. Cahaya inspirasimu.
3: Mari sama-sama kita ikuti slot motivasi Nyaleras Kehidupan yang akan disampaikan oleh Puan Nur Zamfizah PT Kamur Zaman, kaunselor berdaftar yang bertajuk Bersyukur Tak Tunggu Kaya.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi kaunselor Nur Zamfizah binti Kamarul Zaman dalam slot Nyala Rasa Kehidupan. Hari ini kita nak bincang tentang apa pula pendengar-pendengar di luar sana. So saya rasa kita nak bincang tentang satu perkara yang kadang-kadang saya dan anda lupa nak buat. Tapi nak nyanyi sikit boleh? Ucaplah Alhamdulillah. Yang tu saya nak ingatkan. Apa? Bersyukur. Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah. Itu yang selalu kita lupa. Jadi hari ni saya nak bawa satu tajuk iaitu Bersyukur Tak Tunggu Kaya. Bersyukur ni tak perlu nak tunggu kaya. So ada orang kata kalau dah kaya nanti barulah rasa bersyukur sebab boleh memberi dengan lebih banyak. Tetapi sebenarnya walaupun tak kaya, banyak benda kita boleh beri pada orang lain. So jadi yang pertama sekali, walaupun kita tak kaya ataupun walaupun kita belum sampai tahap yang kita inginkan, kena bermula bersyukur daripada sekarang. Islam sendiri mengajar. Dari kecil kita diajar kan, dapat something, terima kasih, Alhamdulillah. So maknanya apa? Alhamdulillah ni kena selalu diucapkan ataupun selalu dizikirkan. So walaupun dapat sekecil apa, Alhamdulillah hari ni dapat habiskan kerja contohnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ni ada orang bagi air, walaupun air. Walaupun staff kita belanja air, Alhamdulillah. So jadi bersyukur tak tunggu kaya. Ada orang pula dia kata, bersyukur nanti kena tunggu bila dapat beli kereta idaman, dia kata. So lama sangat nak tunggu tu. Jadi saya nak bawa pendengar semua untuk bersyukur dengan cepat. hari ini kita mulakan, jadikan dia sebagai budaya, budaya syukur. So jadi kumpulan Raihan dah lama nasyidkan kita saja yang lalai, macam itulah kan saya nak ingatkan. So jadi ucaplah alhamdulillah selalu, kerana syukur ni bukan pada banyak, tetapi syukur ni adalah pada satu perkara yang tanpa sedar kita dapat dengan izin Allah sebenarnya. So syukur sebenarnya hari ni, kita pernah tak hari ni bawa kereta pergi kerja dapat sampai selamat, dan kita kata syukur alhamdulillah sampai selamat. Benda tu anda, saya sendiri kadang-kadang lupa. Itu juga adalah satu nikmat yang tidak boleh didustakan, nikmat daripada Allah. Di mana sebelum ni kita mendengar macam-macam orang kata berita tentang kehilangan dan kedukaan. Saya bawa kepada bencana bas UPSI contohnya. 15 adik-adik bakal guru kita syahid di situ, macam-macam ibrah kita dapat. Ada yang katanya meninggal dengan memeluk Al-Quran, baunya wangi, apa semua kan. Tapi apa ibrah yang kita dapat? Ada kadang-kadang dibincangkan di media sosial, bila perkara ini berlaku, ada yang kata macam ini salah kerajaan lah, itulah, inilah. Tetapi bagi saya sendiri, kita terapkan dalam diri kita, bersyukurlah kerana dengan perkara itu berlaku, kita dapat satu ibrah yang rupanya jika kita berdamping dengan Al-Quran, menjadi sahabat kepada Al-Quran, perkara tersebut adalah satu orang kata mukjizat kepada kita dalam kita menghadapi sakaratul maut. So maknanya dengan kejadian bencana yang Tuhan berikan, menjadikan satu perkara yang perlu kita syukuri kerana membuka hati-hati untuk mendapat hidayah. Itu yang paling penting. Dan bersyukurlah juga, mungkin ada yang bersyukur kata okay, ada yang orang kata tertunda daripada kematian, contohnya tak naik bas tu akhirnya selamat, macam-macam perkara. Dan itu juga perkara yang patut kita syukuri. Dan kita sendiri yang mendengar perkara-perkara bencana ni, kita kena melihat daripada sudut yang positif, di mana apa saja bencana biasanya akan menjentik ramai hati untuk dapat hidayah. So syukur ni satu perkara yang sangat luar biasa bagi saya. Bukan susah pun cakap alhamdulillah je, alhamdulillah kan. So dalam surah Ibrahim ayat 7 dia kata, jika kamu bersyukur, aku akan tambah nikmat. Allah telah pesan kan, kalau kita bersyukur, Allah akan tambah nikmat. Hari ni bersyukur makan nasi dengan telur, sedap juga kan. Tetapi esok rupanya orang sebelah nak bagi ketam masak belada. Oh, maknanya apa? Bila kita bersyukur dengan nasi dan telur, esok Tuhan bagi melalui orang lain, walaupun kita tengah bulan tak ada duit nak makan sedap. Okey, itulah syukur punya nikmat. So untuk anda semua, kalau rasa macam susah lagi nak bersyukur, kalau sudut psikologi ni orang selalu suruh tulis-tulis lah kan. Tulis, kadang-kadang kita lupa. Okey, hari ni saja letak dekat handphone 3 nikmat yang Allah berikan tanpa kita sedar. Mungkin contohnya hari ni saya sendiri, 3 nikmat yang tanpa sedar dapat berkongsi ilmu, itu juga perlu disyukuri. Yang kedua, mungkin tanpa kita sedar hari ini terbelanja staff walaupun goreng pisang, itu pun perlu disyukuri. Dan yang ketiga, mungkin kita bersyukur hari ini kita datang kerja dengan mood yang baik, daripada turun kereta, naik lift, sampailah naik tingkat dekat tempat kerja kita, kita senyum dan tegur semua orang dengan beri salam. So itu pun perlu disyukuri. So akhirnya syukur tak perlu tunggu kaya, syukur yang menjadikan hati kita tenang dan kaya. Sekian, assalamualaikum.
3: Sekian tadi slot motivasi nilai ras kehidupan yang telah disampaikan oleh Puan Nurzam Fiza binti Kamrul Zaman, kaunselor berdaftar yang bertajuk Bersyukur Tak Tunggu Kaya.
2: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya inspirasimu.
5: Sejarah kehidupan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling terkenal kerana keteguhan imannya walaupun diuji dengan penderitaan yang sangat berat. Bilal berasal dari Habsyah, iaitu dikenali sekarang sebagai Ethiopia, dan dilahirkan sebagai hamba di Mekah. Tuannya ialah Umayyah bin Khalaf, seorang pembesar Quraisy yang sangat memusuhi Islam. Bilal antara orang yang terawal yang memeluk Islam selepas mendengar dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keislamannya menyebabkan beliau diseksa dengan kejam oleh tuannya. Bilal diseksa di tengah panas padang pasir. Badannya ditindih dengan batu besar, tidak diberi makan dan minum, dan dipukul tanpa belas kasihan. Namun dalam keadaan itu, Bilal tetap menyebut, "Ahad, Ahad, Allah yang Maha Esa. Ini menjadi simbol keteguhan iman yang luar biasa. Melihat penderitaan Bilal, Abu Bakar As-Siddiq membeli dan membebaskannya. Sejak itu, Bilal menjadi seorang yang merdeka dan terus berkhidmat untuk Islam. Bilal dipilih oleh Nabi sebagai muazzin pertama yang mengumandangkan azan. Suaranya sangat merdu dan kuat, menjadi panggilan rasmi untuk solat. Bilal turut serta dalam beberapa peperangan penting seperti Perang Badar. Dalam perang ini, beliau berhadapan dengan bekas tuannya sendiri. Selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW, Bilal sangat sedih sehingga tidak mampu lagi mengumandangkan azan seperti dahulu. Beliau kemudian berhijrah ke Syam dan menghabiskan sisa hidupnya di sana. Bilal meninggal dunia di Syam, iaitu dikenali sebagai kawasan Syria, sekitar tahun 20 Hijrah. Antara pengajaran dari kisah Bilal bin Rabah, keteguhan iman walaupun diuji, kesabaran menghadapi penderitaan dan kemuliaan seseorang bukan pada status tetapi pada iman.
6: Assalamualaikum, saya Azmi Saad dari Kalibaskes. Jangan lupa dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.

0: Perbandingan orang yang membelanjakan hartanya ke jalan Allah adalah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Dan ingatlah, Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas kurniaannya lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Erti ayat 261 Surah Al-Baqarah. Tunaikanlah zakat anda di Majlis Agama Islam Negeri Johor. Untuk keterangan lanjut, sila layari www.maij.gov.my atau hubungi talian 07-228-2999.
1: Sesungguhnya Allah itu baik dan menyukai kebaikan, bersih dan menyukai kebersihan, mulia dan menyukai kemuliaan, bagus dan menyukai kebagusan. Kerananya, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat At-Tirmizi.
2: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna sholata sakanul lahum wallahu samiun 'alim. Surah At-Taubah ayat 103 yang bermaksud, ambillah sebahagian daripada harta mereka menjadi sedekah, iaitu zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan menyucikan mereka dari akhlak yang buruk. Dan doakan mereka setelah mengambilnya, kerana doamu itu adalah ketenangan bagi mereka. Sesungguhnya Allah maha mendengar, lagi maha mengetahui.
3: Riwayat ringkas Umar Al-Khattab. Nama beliau adalah Umar Ibn Al-Khattab bin Nufail. Beliau digelar sebagai Al-Faruq, yang bermaksud Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah membezakan antara perkara yang benar dan perkara yang batil untuknya. Gelaran ini juga telah diberikan kepada beliau oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan pada tahun ke-13 setelah peristiwa tahun Gajah. Beliau masuk Islam pada tahun ke-6 kenabian pada umur 27 tahun. Umar bin Al-Khattab adalah seorang yang cerdas daripada kalangan kaumnya. Jika ada peperangan di antara kaum Quraisy dan suku lain, maka mereka akan mengutus Umar bin Al-Khattab sebagai utusan mereka. Antara jasa besar beliau adalah apabila Umar Al-Khattab mencadangkan kepada Abu Bakar As-Siddiq agar dihimpunkan Al-Quran. Cadangan ini muncul apabila Umar khawatir akan hilangnya Al-Quran apabila melihat angka para penghafal Al-Quran yang terkorban di dalam Perang Al-Yamamah. Umar Al-Khattab wafat pada usia 63 tahun pada tahun 23 Hijrah. Suhaib Al-Rumi menjadi imam solat jenazahnya. Beliau dimakamkan berhampiran dengan Abu Bakar As-Siddiq bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Doa hindari penyakit ain. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
2: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat. Dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
1: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
3: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, Johor.
4: هل تعلم أن بعض ما تقرأه اليوم أو تشاهده قد يكون من صنع الذكاء الاصطناعي؟ هذه التقنية قادرة على أن تساعدنا في التعلم والعمل والإبداع، ولكن لن تغني عن العقل ولا عن القيم ولا عن الضمير. قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. فلنجعل العلم والتقنية وسيلة للخير، فالتقنية بلا أخلاق لا تبني مستقبلا. هذه الرسالة مقدمة لكم من إذاعة النور شهية إنسبيراسي.
5: Mari sama-sama kita ikuti rancangan lembaran tafsir yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Faliq Uzzuddin bin Muhammad Raiz, Pegawai Pentafsir Al-Quran Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuknya Berbuat Baik Kepada Ibu Bapa.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bertemu kita di dalam program Halaqah Kalamullah Akademi Al-Quran Negeri Johor bersama Media Digital An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. InsyaAllah, pada hari ini, saya suka untuk berkongsikan kepada kita semua berkenaan dengan tafsiran ayat daripada Surah Al-Isra' bermula daripada ayat 23. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT sekalian, di dalam surah Al-Isra' bermula dari ayat yang ke-23 ini menceritakan dua perihal yang utama. Pertamanya adalah perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk menyembahnya sebagai Tuhan yang Maha Esa. Dan tema yang kedua adalah berbakti kepada ibu bapa. Jadi di dalam ayat ini, tuan-tuan, antara intipati penting yang perlu kita ambil sebagai umat Islam. Yang pertamanya adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan di dalam ayat ini selari tema tauhid dan juga tema untuk berbakti kepada ibu bapa. Untuk pengetahuan kita bersama, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menggandakan perintahnya di dalam ayat ini, iaitu menyembahnya dan juga berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Hal ini menunjukkan kepada kita, tuan-tuan, bahawa berbuat baik kepada ibu bapa merupakan salah satu perkara yang paling mulia di dalam ajaran kita, iaitu ajaran agama Islam. Intipati yang kedua, tuan-tuan, adalah larangan untuk kita berkata kasar kepada ibu bapa. Di dalam ayat ini juga secara jelas Allah Subhanahu Wa Ta'ala melarang kita untuk berkata dengan perkataan yang boleh mengguris hati ibu bapa kita. Sehinggakan Allah melarang walaupun sekecil-kecil perkataan, iaitu berkata ah sekalipun, dengan alasan untuk menzahirkan rasa rimas kita, rasa bosan kita untuk menjaga dan memelihara ibu bapa kita. Tema yang ketiga, tuan-tuan, ataupun perihal yang ketiga yang kita boleh ambil daripada surah ini, larangan untuk kita mengherdik ibu bapa kita. Dilarang juga, tuan-tuan, di dalam ayat ini, Allah melarang kita untuk membentak ataupun mengherdik ataupun meninggikan suara kepada ibu bapa, walaupun ada kalanya perbuatan mereka itu menguji kesabaran kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, suka untuk saya membawakan satu pengalaman yang dapat saya kongsikan kepada tuan-tuan ketika mana kami menuntut ilmu di bumi Jordan. Ketika itu kami bertemu dengan salah seorang profesor kami, iaitu Profesor Dr. Muhammad Said Hawa. Dan kami bertanya kepada beliau perihal bagaimanakah hukum salam ataupun berjabat tangan dan dalam masa yang sama kita mencium tangan kepada orang yang lebih tua daripada kita. Beliau mengungkapkan satu ungkapan yang saya kira cukup menarik. Pertamanya, itu sekadar adat daripada satu bangsa, mungkin berbeza dengan bangsa yang lain. Dan beliau mengatakan bahawa, aku mengetahui bahawa adat orang Melayu ini suka untuk bersalam dan dalam masa yang sama bercium tangan atas dasar rasa hormat kepada orang yang lebih tua. Dan perkara itu perlu diteruskan sebagai tanda untuk kita menzahirkan rasa hormat kita khusus kepada ibu bapa kita. Perihal yang keempat, tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala berpesan kepada kita supaya melontarkan perkataan yang mulia kepada kedua-dua ibu bapa kita dengan kalimah qaulan karimah, yang bermaksud kita berbicara, kita berkomunikasi dengan ibu bapa kita dengan kata-kata yang sopan, dengan kata-kata yang lembut dan kata-kata yang penuh santun, agar tidak menggoreskan sedikit pun hati mereka ketika mana kita berbicara dengan mereka. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di sana terdapat beberapa riwayat yang menyokong terhadap ayat yang kita sedang bahaskan ini. Pertamanya, hadis yang membicarakan berkenaan orang yang paling berhak mendapat layanan yang paling terbaik. Satu hari, ada seorang lelaki bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada Nabi, siapakah orang yang paling berhak mendapat layanan yang terbaik? Maka sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu. Lalu lelaki tadi bertanya lagi, lalu siapa? Nabi berkata, ibumu. Ditanya lagi, siapa lagi? Ibumu. Ditanya lagi, siapa lagi selepas itu? Barulah Nabi SAW menjawab, ayahmu. Memberikan maksud kepada kita bahawa ibu bapa merupakan individu ataupun golongan yang paling berhak mendapat layanan yang terbaik daripada anak-anak. Dan di sana, tuan-tuan, terdapatnya hadis berkenaan dengan aminnya Jibril AS. Yang mana hadis ini merujuk kepada peringatan Malaikat Jibril AS kepada setiap anak bahawa betapa ruginya dan betapa hinanya kepada anak-anak yang sempat hidup bersama-sama dengan ibu bapanya. Dan dalam masa yang sama, ibu bapanya tidak menjadi bukti ataupun tidak menjadi asbab kepada anak tersebut untuk masuk ke dalam syurga. Kerana apa? Kerana tidak berbakti, tidak mengambil peluang, tidak mengambil kemudahan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya mendapat jalan pintas untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ibrah yang kita boleh ambil daripada tafsiran surah Al-Isra ini, yang pertama adalah penjagaan lisan dan juga adab berbicara. Sebagai seorang anak, kita dilarang sama sekali untuk mengatakan perkataan ah, menunjukkan adab halus kita dalam berbicara menurut ajaran agama Islam. Alangkan perkataan sekecil itu pun kita tidak boleh lontarkan. Katakan kepada ibu bapa kita, apatah lagi kita menghina, mengherdik dan membentak kepada kedua-dua mereka. Ibrah yang kedua, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbakti kepada kedua-dua ibu bapa merupakan peluang untuk kita menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Kata orang, berbuat baik kepada ibu bapa merupakan jalan pintas ataupun merupakan peluang keemasan untuk kita menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang paling mudah. Dan yang ketiga, tuan-tuan, ibrah yang kita boleh ambil daripada surah Al-Isra ayat ke-23 ini, tuan-tuan, adalah antara cara untuk kita berbakti kepada ibu bapa kita bukan hanya sekadar kita melayani mereka secara fizikal, tetapi juga disusuli dengan doa. Seperti mana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sambungan ayat yang ke-23 ini, iaitu ayat ke-24. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Dan katakanlah, wahai Tuhanku, rahmatilah, cucurilah rahmatmu kepada kedua-dua ibu bapa kami seperti mana mereka mencurahkan kasih sayang mereka, sebagaimana mereka telah mencurahkan kasih sayang mereka dan juga belas kasihan mereka memelihara kami semenjak kami kecil. Jadi, betapa besarnya, tuan-tuan, tanggungjawab kita sebagai seorang anak terhadap ibu bapa kita. Sama ada ibu bapa kita masih hidup ataupun ibu bapa kita telah meninggal dunia, sebagai seorang anak ada peranannya. Yang mana sekiranya ibu bapa kita masih hidup, layanilah mereka dengan sebaik-baiknya, berkatalah dengan perkataan-perkataan yang mulia. Sebaliknya, sekiranya ibu bapa kita telah meninggal dunia, telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kirimkanlah doa kepada mereka supaya mereka diampunkan dosa-dosa mereka dan ditempatkan mereka dan dicurahkan rahmat ke atas roh-roh mereka seperti mana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Sekian, itu sahaja daripada saya. Insya-Allah kita akan bertemu di lain masa. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: Sekian tadi rancangan Lembaran Tafsir yang telah disampaikan oleh Ustaz Muhammad Faliq Izzuddin bin Muhammad Raiz, Pegawai Pentafsir Al-Quran Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuk dia Berbuat Baik Pada Ibu Bapa.
0: Dengarlah Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
5: Baiklah, sekali ini saya ingin kongsikan panduan waktu solat Zuhur bagi seluruh negeri Johor. Bagi daerah Pulauan dan Pulau Pemanggil, waktu solat Zuhur pada jam 12.51 minit tengah hari. Bagi zon 2 di daerah Johor Bahru, Kuala Kutub Tinggi, Mersing dan Pulau-Pulau Pekatan, waktu solat Zuhur pada jam 12.55 minit tengah hari. Untuk daerah Putaran Kulon, waktu solat Zuhur pada jam 12.56 minit tengah hari. Di zon 4 di daerah Batu Pahat, Muara Tangkak, Segamat dan juga Gemas, waktu solat Zuhur pada jam 12.59 minit tengah hari. Kami di Radio An-Nur ingin mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Zuhur pada kaum muslimin dan muslimat.
7: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya inspirasimu.
4: Marilah kita bersama-sama menghayati alunan ayat suci Al-Quran daripada Surah Ar-Rahman yang akan diperdengarkan oleh Ustaz Muhammad Ashraf Hairam bin Tuan Rosli, Qari Negeri Johor, merangkap penyelia Al-Quran Daerah Kulai.

0: Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seorang muslim pun yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya, yakni sesama muslim yang berjauhan, melainkan malaikat mendoakannya pula. Mudah-mudahan engkau beroleh kebaikan pula. Hadis riwayat Muslim.
1: Sekiranya anda mahu dengarkan Radio An-Nur, anda bolehlah layari www.radioannurmaiz.my dan stream di laman kami, Radio An-Nur.
2: Radio An-Nur, Radio Islamic Digital sepenuhnya pertama di Malaysia. Jadi terus dengarkan secara online di portal rasmi kami, iaitu di radioannurmaiz.my, ataupun anda boleh muat turun secara percuma aplikasi Radio An-Nur di Google Play Store sahaja. Kepada muslimin dan muslimat, marilah kita sama-sama mendirikan solat fardu. Solat adalah tiang kepada agama kita. Jadi janganlah biarkan kesibukan dunia menghalang kita daripada melaksanakan kewajipan kita. Segera berhenti dari apa yang sedang dilakukan dan sambutlah kedatangan waktu solat dengan hati yang bersih. Semoga kita dapat mendirikan solat fardu dengan keadaan yang khusyuk. Jadi kepada yang baru dengarkan kami, pada pukul 3 petang ini kita akan ada rancangan tahsin ibadah yang semestinya topik yang menarik. Jadi jangka mana-mana dan teruskan mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
3: An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadiri majlis pengajian ilmu merupakan suatu usaha yang mulia demi meningkatkan kefahaman, penghayatan dan kualiti amalan kita sebagai Muslim yang beriman. Namun, perlu kita pastikan agar kita memilih guru yang betul, tepat dan bertauliah bagi memelihara keselamatan intelektual kita dan menghindari dari berlakunya perbalahan akibat dari kecelaruan maklumat dan terjerumus dari ajaran yang salah. Bagi tuan-tuan guru dan para ustaz dan ustazah, jangan bataskan dakwah anda dengan keengganan untuk membuat permohonan tauliah mengajar agama. Seksyen 11, Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah 1997, mana-mana orang yang mengajar atau mengaku mengajar apa-apa perkara yang berhubungan dengan agama Islam tanpa tauliah yang diberikan di bawah kaedah 9, kaedah-kaedah mengajar dan memberi syarat agama 1991 adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan, boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Pesanan ini dibawakan oleh Unit Pencegahan Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor.
1: Sijil Darjah Khas Agama SDKA. Darjah Khas Agama atau SDKA merupakan sebuah sistem pengajian agama Islam yang hanya terdapat di Negeri Johor Darul Ta'zim. Pengajian di peringkat Darjah Khas Agama ini adalah program lanjutan pembelajaran di Sekolah Agama Kerajaan Johor di bawah Institusi Pendidikan Agama Johor. Ia diwujudkan untuk memberi pengetahuan agama Islam kepada pelajar-pelajar serta kerjaya yang setaraf dengannya. Di samping berperanan untuk melahirkan pelajar-pelajar yang kuat imannya, kuat ibadatnya, kuat berpegang kepada cara hidup Islam dan kuat ketakwaannya ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat. Tempoh pengajian bagi Darjah Khas Agama adalah setahun.
2: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
3: Sejarah kehidupan Zubair bin Al-Awwam, perisai setia di sisi Rasulullah. Dalam sejarah kegemilangan Islam, nama Zubair bin Al-Awwam terpahat sebagai seorang pejuang yang berani, setia dan penuh keimanan. Beliau bukan sekadar sahabat biasa, malah merupakan sepupu kepada Nabi Muhammad serta antara 10 sahabat yang dijamin syurga. Kisah kehidupannya syarat dengan pengorbanan, keberanian dan keteguhan iman dalam mempertahankan agama Allah. Beliau dilahirkan di Mekah sekitar tahun 594 Masihi. Ibunya ialah Safia binti Abdul Muttalib, seorang wanita yang terkenal dengan ketegasan dalam mendidik anak. Sejak kecil, Zubair dididik dengan sifat berani dan tahan lasak. Didikan ini membentuk dirinya menjadi seorang yang tidak gentar menghadapi cabaran, bahkan dalam situasi yang paling sukar sekalipun. Zubair memeluk Islam pada usia muda melalui dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Keputusan ini menjadikan beliau antara golongan terawal yang beriman kepada Nabi Muhammad. Namun, keimanan itu dibayar dengan penderitaan. Beliau diseksa oleh ahli keluarganya sendiri demi memaksanya meninggalkan Islam. Walau bagaimanapun, Zubair tetap teguh dan tidak berganjak dari kepercayaannya. Zubair terkenal sebagai seorang yang sangat berani. Dalam satu peristiwa, apabila tersebar khabar angin bahawa Nabi diserang, beliau segera menghunus pedang dan keluar mempertahankan baginda. Keberanian dan kesetiaannya itu menyebabkan beliau digelar sebagai Hawari Rasulullah, iaitu pembela setia Rasulullah. Demi mempertahankan akidah, beliau turut berhijrah ke Habsyah sebelum menetap di Madinah. Di Madinah, Zubair menjadi antara tonggak utama dalam mempertahankan Islam. Beliau sentiasa berada di barisan hadapan dalam setiap peperangan penting. Antara peperangan yang disertainya termasuk Perang Badar, Perang Uhud dan Perang Khandaq. Dalam setiap pertempuran, beliau menunjukkan keberanian yang luar biasa dan kesetiaan yang tidak berbelah bagi kepada Rasulullah. Zubair bin Al-Awwam berkahwin dengan Asma' binti Abu Bakar, seorang wanita yang terkenal dengan kesabaran dan ketabahan. Walaupun sibuk dengan perjuangan, beliau tetap bertanggungjawab sebagai suami dan ayah. Kehidupan mereka sederhana namun penuh dengan keberkatan dan nilai pengorbanan. Selepas kewafatan Nabi Muhammad, Zubair terus memainkan peranan penting dalam urusan umat Islam. Beliau merupakan antara sahabat yang dihormati dan sering dirujuk dalam hal-hal penting. Beliau juga termasuk dalam majlis syura yang dilantik oleh Umar bin Al-Khattab yang menentukan pemimpin selepasnya. Zubair bin Al-Awwam wafat pada tahun 656 Masihi ketika berlakunya Perang Jamal. Namun selepas peperangan itu berlangsung, beliau telah menarik diri setelah mengingati pesan Nabi Muhammad tentang fitnah yang bakal berlaku. Keputusan ini menunjukkan kebijaksanaan dan keinginannya untuk mengelakkan pertumpahan darah sesama umat Islam. Kisah Zubair bin Al-Awwam adalah lambang keberanian yang berpaksikan iman. Beliau bukan sahaja seorang pahlawan di medan perang, tetapi juga seorang hamba Allah yang setia dan taat. Sejarah hidupnya mengajar kita bahawa keberanian sebenar bukan sekadar kekuatan fizikal, tetapi keberanian mempertahankan kebenaran walau dalam apa jua keadaan.
4: Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
1: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat, dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
0: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
2: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, Johor. Sebagai seorang individu yang bertanggungjawab, kita haruslah jimat dalam penggunaan elektrik. Ini kerana pembaziran elektrik adalah punca bil api melambung tinggi dan mahal. Mari saya kongsikan beberapa tips untuk anda jimatkan elektrik. Yang pertama, matikan segala peralatan elektrik yang tidak digunakan seperti kipas, televisyen, lampu dan lain-lain. Yang kedua, pastikan anda menutup rapat pintu peti ais. Yang ketiga, kawal penggunaan penyaman udara. Keempat, bertukar kepada peralatan yang menjimatkan tenaga. Contohnya, produk-produk yang menggunakan label cekap tenaga dengan nilai maksima sebanyak 5 bintang. Yang terakhir, jika anda mampu, gunakan tenaga solar kerana ia pilihan yang selamat, murah dan lebih mesra dengan alam sekitar. Ikuti tips ini dan pasti anda akan lihat perubahannya. Pesanan ikhlas ini dibawakan ke anda oleh Radio An-Nur.
3: Sijil Darjah Khas Agama SDKA. Darjah Khas Agama atau SDKA merupakan sebuah sistem pengajian agama Islam yang hanya terdapat di negeri Johor Darul Ta'zim. Pengajian di peringkat Darjah Khas Agama ini adalah program lanjutan pembelajaran di Sekolah Agama Kerajaan Johor di bawah Institusi Pendidikan Agama Johor. Ia diwujudkan untuk memberi pengetahuan agama Islam kepada pelajar-pelajar serta kerjaya yang setaraf dengannya. Di samping berperanan untuk melahirkan pelajar-pelajar yang kuat imannya, kuat ibadatnya, kuat berpegang kepada cara hidup Islam dan kuat ketakwaannya ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat. Tempoh pengajian bagi Darjah Khas Agama adalah setahun.
4: Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003. Fatwa penentuan kadar 2 marhalah bagi para musafir untuk menunaikan ibadah solat, jamak dan qasar. Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh Seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003 dalam kurungan Enakmen 16 tahun 2003, Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Johor atas perintah dan perkenan Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan di bawah untuk disiarkan menurut subseksyen 48-6 enakmen itu adalah ditetapkan bahawa penentuan kadar 2 marhalah bagi para musafir untuk menunaikan ibadah solat jamak dan qasar serta hukum-hukum fiqah lain yang memberi keringanan iaitu rukhsah adalah 81 km. Yang menjunjung titah Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
5: An-Nur, cahaya inspirasimu.
6: Fakta An-Nur. 5 fakta menarik tentang Al-Quran dan sains. Yang pertama,
7: kejadian manusia. Ahli biologi dunia menemui bahawa penciptaan manusia adalah terjadi dengan gabungan sperma dan ovum yang membentuk zigot. Pertemuan ini adalah hasil kajian yang dibuat oleh ilmuwan barat pada 1940. Proses ini diterangkan dengan jelas oleh Al-Quran dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14. Lalu kami menciptakan anak keturunannya berkembang biak dari air mani yang tersimpan kukuh dalam rahim hingga waktu kelahirannya. Kemudian kami dijadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kukuh iaitu rahim dalam perut perempuan.
6: Yang kedua,
7: peredaran matahari dan bumi. Sejak sekian lama, para saintis telah mengkaji dan membuat kesimpulan bahawa planet

0: planet mengelilingi matahari manakala bulan mengelilingi bumi. Mereka juga mendapati bahawa kesemua planet-planet dan bintang mempunyai garis peredarannya sendiri. Hal ini juga telah dijelaskan oleh Al-Quran sejak lebih 1400 tahun dahulu. Dan dialah Tuhan yang telah menjadikan malam dan siang serta matahari dan bulan, tiap-tiap satunya beredar terapung-apung di tempat edaran masing-masing, iaitu di angkasa lepas. Surah Al-Anbiya ayat 33. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Surah Yasin ayat 38.
1: Yang ketiga,
0: alam semesta yang berkembang. Pada abad ke-20, seorang fizik dari Rusia, Alexander Friedman, dan ahli kosmologi George Lemaître telah membuat satu penemuan yang mengejutkan bahawa alam semesta ini tidak statik, sebaliknya terus berkembang dari semasa ke semasa. Ini juga telah dinyatakan oleh Al-Quran dalam surah Az-Zariyat ayat ke-47. Dan langit itu kami bangunkan dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya.
1: Yang keempat,
0: kekuatan dan rahsia besi. Ahli astronomi moden mengakui bahawa logam besi yang ditemui di bumi ini adalah bukan berasal dari bumi. Sebaliknya, ia adalah dari bintang-bintang raksasa di luar angkasa sana. Al-Quran menerangkan dalam surah Al-Hadid ayat 25, dan kami menurunkan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan pelbagai manfaat bagi manusia.
1: Yang kelima,
0: cap jari. Dunia hari ini mengakui bahawa sekalipun manusia telah wujud sekian lama dan jumlahnya berbilion, namun fakta mengenai cap jari manusia sangat ajaib. Al-Quran bukanlah buku sains, namun ia telah dinyatakan mengenainya sejak sekian lama dalam surah Al-Qiyamah ayat 3 hingga 4. Patutkah manusia menyangka bahawa kami tidak akan dapat mengumpulkan tulang-tulangnya, iaitu dan menghidupkannya semula? Bukan sebagaimana yang disangka itu, bahkan kami berkuasa menyusun, iaitu dengan sesempurnanya segala tulang jarinya, tulang yang lebih halus dari yang lain.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, janganlah Engkau jadikan dunia menjadi perhatian utama kami serta batas pengetahuan kami." Hadis riwayat Tirmizi.
3: Nak jadi usahawan berjaya di Johor? Perbadanan Usahawan Johor PUJB sedia membantu. Kami tawarkan latihan, akses pasaran, sokongan pembiayaan, pendigitalan perniagaan dan ekosistem keusahawanan yang inklusif. Bersama PUJB, jadilah usahawan berdaya maju dan pacu ekonomi Johor ke arah negeri maju 2030. Dapatkan info dan bantuan di padu.pujb.my atau WhatsApp kami di 011-2075-5135. PUJB, kesayangan usahawan Johor. Hashtag Amazing PUJB. Hashtag Keusahawanan Kejaya Pilihan.
1: Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724446996 atau email kami di mediadigital.anur@gmail.com.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Taala berfirman, sesungguhnya aku telah memfadukan 5 waktu solat dan memeterai perjanjian di sisiku bahawa sesiapa yang memelihara kesemuanya pada waktunya, maka aku masukkannya ke dalam syurga. Sesiapa yang tidak memeliharanya, maka tidak ada baginya sebarang perjanjian jaminan di sisiku. Sesiapa yang tidak memeliharanya, maka tidak ada baginya sebarang perjanjian jaminan di sisiku. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah.
1: Radio An-Nur, memenuhi jiwa dan rohani anda.

0: Mari bersama-sama kita mengimarahkan setiap masjid dan surau di seluruh negeri Johor menerusi program Semarak Subuh dengan solat berjemaah pada setiap hari di masjid dan surau yang berdekatan.
1: Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, barang siapa yang solat dua waktu yang dingin, subuh dan asar, maka akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
0: Pesanan ikhlas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
1: #SemarakSubuhJohor.
2: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur. Cahaya Inspirasimu.

0: Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang terbunuh kerana mempertahankan hartanya, maka dia adalah mati syahid. Hadis riwayat Muslim.
1: Dengarkan kami Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.

0: Sekiranya anda mahu dengarkan Radio An-Nur, anda bolehlah layari www.radioannurmaiz.my dan stream di laman kami, Radio An-Nur.
1: Dadah bukan jalan keluar. Ia perangkap yang memusnahkan masa depan, keluarga dan maruah diri. Ramai yang bermula dengan sekadar cuba, akhirnya terperangkap dalam kegelapan yang sukar dilepaskan. Hidup ini berharga, masih belum terlambat untuk ubah. Cari sokongan, mohon bantuan dan bangkitlah semula. Kerana masa depanmu lebih bernilai tanpa dadah. Katakan tidak kepada dadah. Katakan ya kepada kehidupan yang sihat dan bermakna.
2: Pesanan ini dibawakan khas oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
3: Dengarkan kami, Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Affan sebagai pemimpin umat Islam. Abdul Rahman bin Auf meninggal dunia pada tahun 652 Masihi di Madinah. Beliau meninggalkan legasi sebagai seorang tokoh yang berjaya mengimbangi antara kekayaan dunia dan kejayaan akhirat. Kisah hidupnya memberikan pengajaran bahawa kekayaan bukanlah menghalang untuk mencari keredaan Allah, bahkan boleh menjadi jalan menuju ke syurga jika digunakan dengan penuh keikhlasan dan tanggungjawab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barangsiapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka wajib baginya memiliki ilmu, dan barangsiapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka wajib baginya memiliki ilmu, dan barangsiapa menghendaki keduanya, maka wajib baginya memiliki ilmu. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Dengarkan kami Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.

0: Sejarah kehidupan Zubair bin Al-Awwam, perisai setia di sisi Rasulullah. Dalam sejarah kegemilangan Islam, nama Zubair bin Al-Awwam terpahat sebagai seorang pejuang yang berani, setia dan penuh keimanan. Beliau bukan sekadar sahabat biasa, malah merupakan sepupu kepada Nabi Muhammad serta antara 10 sahabat yang dijamin syurga. Kisah kehidupannya syarat dengan pengorbanan, keberanian dan keteguhan iman dalam mempertahankan agama Allah. Beliau dilahirkan di Mekah sekitar tahun 594 Masihi. Ibunya ialah Safia binti Abdul Muttalib, seorang wanita yang terkenal dengan ketegasan dalam mendidik anak. Sejak kecil, Zubair dididik dengan sifat berani dan tahan lasak. Didikan ini membentuk dirinya menjadi seorang yang tidak gentar menghadapi cabaran, bahkan dalam situasi yang paling sukar sekalipun. Zubair memeluk Islam pada usia muda melalui dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Keputusan ini menjadikan beliau antara golongan terawal yang beriman kepada Nabi Muhammad. Namun, keimanan itu dibayar dengan penderitaan. Beliau diseksa oleh ahli keluarganya sendiri demi memaksanya meninggalkan Islam. Walau bagaimanapun, Zubair tetap teguh dan tidak berganjak dari kepercayaannya. Zubair terkenal sebagai seorang yang sangat berani. Dalam satu peristiwa, apabila tersebar khabar angin bahawa Nabi diserang, beliau segera menghunus pedang dan keluar mempertahankan baginda. Keberanian dan kesetiaannya itu menyebabkan beliau digelar sebagai Hawari Rasulullah, iaitu pembela setia Rasulullah. Demi mempertahankan akidah, beliau turut berhijrah ke Habsyah sebelum menetap di Madinah. Di Madinah, Zubair menjadi antara tonggak utama dalam mempertahankan Islam. Beliau sentiasa berada di barisan hadapan dalam setiap peperangan penting. Antara peperangan yang disertainya termasuk Perang Badar, Perang Uhud dan Perang Khandaq. Dalam setiap pertempuran, beliau menunjukkan keberanian yang luar biasa dan kesetiaan yang tidak berbelah bagi kepada Rasulullah. Zubair bin Al-Awwam berkahwin dengan Asma' binti Abu Bakar, seorang wanita yang terkenal dengan kesabaran dan ketabahan. Walaupun sibuk dengan perjuangan, beliau tetap bertanggungjawab sebagai suami dan ayah. Kehidupan mereka sederhana, namun penuh dengan keberkatan dan nilai pengorbanan. Selepas kewafatan Nabi Muhammad, Zubair terus memainkan peranan penting dalam urusan umat Islam. Beliau merupakan antara sahabat yang dihormati dan sering dirujuk dalam hal-hal penting. Beliau juga termasuk dalam majlis syura yang dilantik oleh Umar bin Al-Khattab yang menentukan pemimpin selepasnya. Zubair bin Al-Awwam wafat pada tahun 656 Masihi ketika berlakunya Perang Jamal. Namun selepas peperangan itu berlangsung, beliau telah menarik diri setelah mengingati pesan Nabi Muhammad tentang fitnah yang bakal berlaku. Keputusan ini menunjukkan kebijaksanaan dan keinginannya untuk mengelakkan pertumpahan darah sesama umat Islam. Kisah Zubair bin Al-Awwam adalah lambang keberanian yang berpaksikan iman. Beliau bukan sahaja seorang pahlawan di medan perang, tetapi juga seorang hamba Allah yang setia dan taat. Sejarah hidupnya mengajar kita bahawa keberanian sebenar bukan sekadar kekuatan fizikal, tetapi keberanian mempertahankan kebenaran walau dalam apa jua keadaan.
1: Radio Anwar, Radio Islam Digital sebenarnya pertama di Malaysia. Insomnia ataupun sukar untuk tidur sering dialami oleh manusia. Masalah ini kebiasaan yang disebabkan oleh tekanan kerja, penggunaan gadget dan juga pengambilan kafein. Jadi beberapa tips yang saya nak kongsi ini, pastikan anda mengelakkannya. Yang pertama adalah cuba tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari untuk membantu mengawal anda punya body clock. Pastikan bilik tidur anda mempunyai ruang yang selesa dan kondusif untuk tidur. Anda juga boleh cuba malapkan lampu untuk lakukan aktiviti menenangkan, contohnya baca Quran ataupun berzikir ataupun mendengar ayat Quran. Yang terakhir, cuba untuk buang tabiat pengambilan kafein sebelum tidur untuk mendapatkan kualiti rehat yang sempurna. Seperti mana kita tahu, kafein ini adalah sebuah stimulan, dia akan membiarkan kita stay up all night. Jadi kalau boleh, kita elakkanlah daripada kafein sebelum nak tidur, dan elakkan daripada main phone juga sebelum nak tidur, kerana lampu itu akan menjejaskan mata kita juga. Segalanya hanya di Radio Anwar, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
2: Hidup ini ibarat perjalanan jauh. Setiap langkah menentukan masa depan. Tapi ada jalan yang kelihatan mudah namun membawa ke jurang kehancuran. Itulah dadah. Sekali cuba belum tentu mampu berpatah balik. Dadah meragut impian dan pastinya menghancurkan keluarga. Tapi masih belum terlambat. Bangkitlah, cari bantuan dan pilih jalan yang betul. Hidup tanpa dadah adalah hidup yang penuh makna, penuh harapan. Sayangi diri, Sayangi keluarga, jauhi dadah. Kerana masa depan anda terlalu berharga untuk disia-siakan. Pesanan ini dibawakan oleh Radio ANU.
3: Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmat berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio ANUR, Cahaya Inspirasimu.
4: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
5: Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seorang muslim pun yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya, yakni sesama muslim yang berjauhan, melainkan malaikat mendoakannya pula. Mudah-mudahan engkau beroleh kebaikan pula. Hadis riwayat Muslim.

0: Sudahkah anda menyempurnakan zakat harta?
1: Firman Allah Subhanahu Wa Taala mafhumnya. Dan ingatlah orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak membelanjakannya pada jalan Allah. Maka khabarkanlah kepada mereka dengan balasan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Surah At-Taubah ayat 34. Ingatlah, pada hari ketika dipanaskan emas dan perak di dalam neraka Jahanam, lalu diselar dengannya dahi mereka serta belakang mereka, sambil dikatakan kepada mereka, inilah apa yang kamu simpan untuk diri kamu sendiri. Oleh itu, rasakanlah akibat daripada apa yang kamu simpan itu.
0: Zakat perniagaan, zakat wang simpanan, zakat emas dan perak, zakat ternakan dan zakat tanaman. Tunaikanlah zakat anda di Majlis Agama Islam Negeri Johor. Untuk keterangan lanjut, sila layari www.mahj.gov.my atau hubungi talian 07-2282-999.

0: semua orang nak kerja cepat siap, tapi hasil kerja yang kurang berkualiti. Di sini, kami nak membantu anda dengan memberi tips untuk mendapatkan hasil kerja yang berkualiti. Yang pertama, kenal pasti kekuatan dan kelemahan diri, iaitu dengan melakukan beberapa latihan kendiri untuk kenal pasti jika anda mempunyai kekuatan atau kelemahan dalam menyiapkan sesuatu tugasan. Yang kedua, elakkan bergosip dan berborak kosong. Berborak dengan kawan sekerja memang best, lagi-lagi gosip panas. Bukan tak boleh borak, tapi kurangkan ketika waktu bekerja untuk lebih fokus anda membuat tugasan yang diberikan. Yang ketiga, pengurusan masa yang betul. Tetapkan masa dalam menyiapkan setiap tugasan. Pengurusan masa yang betul akan membuat anda lebih tenang dan dapat kawal emosi. Dan yang terakhir sekali, datang awal dan bersiap sedia, iaitu datang awal agar dapat menyiapkan diri dan sedia memulakan kerja dengan suasana tenang dan lebih produktif. Tips ini dibawakan kepada anda dari Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
1: Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724469996 atau email kami di mediadigital.anur@gmail.com. Radio An-Nur, Radio Islam Digital sepenuhnya pertama di Malaysia. Jadi jangan ke mana-mana kerana selepas ini kita ada rancangan Tahsin Ibadah. Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu.
2: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu.
1: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Tahsin Ibadah yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Buhuruddin bin Ismail, Imam Besar Negeri Johor, dengan tajuk dia Adab-adab dalam Penampilan Diri.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunia wad-din, wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrahli sadri wa yasirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma afta' alaina hikmataka wa ancur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, bersama saya sekali lagi pada sesi kali ini untuk dalam segmen Tahsinul Ibadah. Kalau kita melihat tulisan para ulama, Tahsinul Ibadah itu bermaksud untuk kita memperelokkan lagi amal ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada sesi kali ini, tajuk yang ingin saya sampaikan ialah berkaitan dengan adab-adab dalam penampilan diri, ataupun dalam kitab fiqah disebut sebagai sunnah-sunnah fitrah dipanggil. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh seorang sahabat bernama Ammar bin Yasir. Nabi SAW bersabda, al-fitratu asyarah, dia kata, al-madmadah, wal-istinshiq, wal-istinshaq, wal-siwak, wa-qassus syarib, wa-taqlimul azafir, wa-ghuslul barajim, wa-nathful ibt, wal-intidahul bimma, wal-khitan, wal-istihdad. Yang bermaksud, fitrah itu adalah 10. Fitrah ini bermaksud penampilan diri tadilah. Yang pertama, berkumur-kumur, al-madmadah, berkumur-kumur. Al-istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Kemudian yang ketiga, bersugi. Keempat, memotong misai. Yang kelima, mengerat kuku. Yang keenam, membasuh ruas-ruas jari. Yang ketujuh, mencabut bulu ketiak. Yang kelapan, beristinja. Yang kesembilan, berkhatan. Dan yang ke-10 ialah membuang bulu kemaluan. Daripada hadis ini, para ulama Syafi'i telah menyusun beberapa adab-adab ini yang boleh kita tengok secara ringkas. Yang pertama disebut tadi ialah berkumur-kumur, iaitu membasuh mulut dengan air. Jadi kalau kita tengok, membasuh mulut dengan air ini menjadikan perkara sunat sebelum kita berwuduk. Maka kita basuh tangan dan kita masukkan air dalam hidung. Dan yang kedua, ketiganya ialah kita berkumur-kumur untuk membersihkan apa jua kotoran dan jua makanan yang ada dalam mulut ini. Itu sunnah Rasulullah SAW dalam adab ini. Yang kedua, yang saya sebut tadi juga ialah al-istinshaq, iaitu membasuh hidung dengan air. Ini juga merupakan perkara yang disunatkan dalam wuduk, yang dalam wuduk yang memang dilaksanakan. Jadi kalau kita tengok hari ini pun, kalau kita tengok dalam banyak hari ini, kalau kita tengok dalam TikTok, dalam apa-apa video di media sosial, kalau orang tu sesama
4: Jadi dia kata boleh basuh air dengan hidung. Jadi ada alat yang dimasukkan ke dalam hidung itu untuk mengeluarkan apa-apa kotoran dan sebagainya. Dan kita tengok keluar kotoran itu. Ya, ini juga merupakan satu sunnah Rasulullah SAW. Dan yang ketiga ialah bersugi, iaitu amalan sunat yang digalakkannya. Jadi bersugi ini membersihkan kita punya gigi lah. Sama ada dengan kayu apa siwak dan sebagainya, kita boleh bersihkan gigi kita ini. Ada juga orang dia tak bersihkan guna itu, dia guna macam dia gosok gigi. Setiap kali nak solat, gosok gigi. Betul lah tu. Itu salah satu cara untuk kita mengharumkan mulut kita untuk bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun kalau kita bercakap dengan orang, kita rasa selesa kalau mulut orang itu tidak berbau. Kalau berbau kan kadang-kadang kita jauh je kan dengan orang itu. Ini juga antara sunnah fitrah itu dalam menjaga penampilan diri. Yang keempat, memotong misai. Ini adalah amalan sunnah yang berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Zaid bin Alqam radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Man lam ya'khudh min syaribihi falaysa minna." Yang bermaksud sesiapa yang tidak membuang daripada misainya, maka bukanlah dia termasuk dalam mereka yang beramal dengan petunjuk kami. Jadi kalau kita tengok antara sunnah Rasulullah SAW itu ialah misai ini kita bukanlah buang semua, tidak, tapi dipotong, dinipis dan juga dijaga kumisnya itu supaya kemas. Dan kadang-kadang itulah yang kita tengok, kalau kita antara huraian dikata kat sini, cara memotong misai ialah dengan memotongnya hingga kelihatan hujung bibir, tetapi bukanlah dipangkas sampai ke akar umbinya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahawa katanya adalah Nabi SAW memotong atau mengambil sebahagian daripada misainya. Jadi bila ditanya kepada Nabi, Nabi jawab ini adalah cara Nabi Ibrahim melakukan sebegini. Jadi Nabi SAW dia hanya menipiskan misainya sahaja, bukan dibuang semuanya. Jadi itu caranya untuk kita menjaga penampilan. Kita pun kadang-kadang kalau kita tengok orang yang tak menjaga penampilan misainya, itu pun kadang-kadang ada makanan terlekat dekat situ, kita pun rasa kurang selesa. Jadi cara nak menjaga penampilan diri itu ialah dengan cara memotong dia punya misai ini. Yang kelima, menyimpan janggut adalah sunnah. Caranya ialah dengan membiarkannya tanpa dipotong. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khaliful musyrikin ahfush shawarib wa auful lihya." Yang bermaksud wa auful liha. Hendaklah kamu berbeza dengan orang musyrikin, buanglah misai dan simpanlah janggut. Jadi janggut itu kalau kita tengok dalam kitab Ihya Ulumuddin menyebutkan para salaf berbeza pendapat tentang janggut yang panjang. Ada yang mengatakan tidak mengapa digenggam janggut itu dan dipotong yang lebih daripada genggaman. Maksudnya para ulama pun sama. Untuk janggut ini janganlah kita buang kesemuanya. Kalau nak dijaga, jagalah. Biarlah di keretan kemas dan sebagainya. Jadi kalau kita tengok, ada juga dia kata ada seorang perempuan yang tumbuh janggut disunatkan mencukurnya. Demikian juga disunatkan bagi mencukur misai dan kumis yang di bawah mulutnya. Bagi perempuan bukan fitrah dia untuk simpan misai dan juga janggut. Jadi kalau dia ada misai dan juga janggut, tidak mengapa kalau perempuan itu dibuang. Jangan pula kita marah orang rumah kita. Oh, awak kan dah ada janggut, biar je lah. Tak boleh. Jadi kita kata di situ, perlulah orang perempuan itu jaga juga penampilan dengan buang begitu. Jadi dia juga kata kat sini, dalam hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia kata, "Man kana lahu sya'run falyukrimhu." Yang bermaksud, sesiapa yang mempunyai rambut, maka hendaklah memuliakannya. Jadi rambut kat kepala ni, dia kata, disunatkan membelah rambut di kepala dan harus mencukur semua rambut di kepala, bukan sebahagiannya. Makruh mencabut uban berdasarkan hadis Amru bin Shu'aib daripada bapanya, daripada datuknya, daripada Nabi SAW. Dia kata apa? "La tantifu syaib fa innahu nurul muslim yaumal qiyamah." Janganlah kamu mencabut uban kerana ia adalah cahaya orang Islam di hari kiamat. Jadi kalau orang yang biasanya dah berumur lah, umur 40, 50, yang 50 ke atas lah, biasanya akan ada uban. Jadi kadang-kadang uban itu menyebabkan kegatalan pada kepala dan sebagainya. Tapi hukumnya makruh untuk kita cabut uban ini kerana Nabi SAW kata uban ini adalah cahaya orang Islam pada hari kiamat. Itu juga dikata, Hukum makruh mencabut uban itu merangkumi uban di kepala dan juga uban di janggut. Disunatkan mewarnakan uban dengan warna kuning atau merah dan haram mewarnakan rambut dan janggut dengan warna hitam kecuali untuk tujuan berjihad kerana untuk menakutkan pihak musuh lain dengan menzahirkan penampilan seperti orang muda. Ha, itu tidak mengapa. Tapi kalau nak kemudian, jadi kat sini orang kata boleh kita nak colorkan kita punya janggut ini supaya konon-konon tak nampaklah ubahnya. Ha, begitulah eh. Dengan niat sebegini maka tidak salah menghitam jadi sebabkan itu eh. Dan yang keenam dalam menjaga penampilan diri itu ialah mengerat kuku. Adalah sunnah bagi untuk lelaki dan perempuan itu mengerat kukunya sama ada kuku tangan dan juga kuku kaki. Dan disunatkan untuk mengerat kuku itu dimulakan dengan tangan kanan, kemudian tangan kiri, kemudian kaki kanan dan kemudian kaki kiri. Jadi bilakah masanya disunatkan mengerat kuku adalah bergantung kepada panjangnya kuku tersebut. Kalau orang itu hari-hari kukunya panjang, ha, kena hari-hari lah dia kena kerat. Eh. Tak semestinya kena tunggu hari Jumaat. Kalau gitu panjang kukunya. Oleh itu berbeza keadaannya mengikut individu dan suasana. Jadi Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dan para ulama mazhab menyebutkan disunatkan mengerat kuku dan membuang bulu ketiak ketika serta mencukur bulu kemaluan pada hari Jumaat. Ha, jadi kat sini adalah hari sunatnya untuk kita buang, untuk kita kerat kuku kita. Yang ketujuh, membasuh ruas jari-jari, membasuh ruas ruas jari. Ia adalah sunnah yang tersendiri yang bukannya dikhususkan ketika berwuduk. Jadi disunatkan membasuh ruas ruas jari iaitu ketika kesemua bahagian sendi jari kerana bahagian itu adalah tempat terkumpulnya daki. Jadi kalau kita basuh tangan untuk makan dan sebagainya, basuhlah dalam ruas ruas jari. Itu sebab masa PKP eh, kalau kita ingat siap Kementerian Kesihatan keluarkan video macam mana nak basuh tangan, dan bila kita tengok cara basuh tangan itu, itulah cara yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kelapan, mencabut bulu ketiak. Ini pun bermaksud bahagian bawah di penghujung tangan. Ia adalah lafaz yang digunakan merangkumi sama ada lelaki ataupun perempuan. Jadi hukum mencabutnya adalah sunat. Cuma kalau orang hari ini banyak dicukur eh benda-benda ini. Jadi itu sahaja yang sempat saya sampaikan berkenaan dengan adab-adab fitrah dalam penampilan diri ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini memberi manfaat bagi diri saya dan bagi tuan-tuan. Wallahu a'lam, aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian tadi rancangan Tahsin Ibadah yang telah disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Buhuruddin bin Ismail, Imam Besar Negeri Johor dengan tajuknya Adab-adab Penampilan Diri. An-Nur, cahaya inspirasimu.
5: Barang siapa yang suka diperluaskan baginya rezeki dan ditangguhkan, yakni dipanjang umurnya, maka hendaklah dia menyambung, yakni mengukuh hubungan persaudaraannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
6: Nak jadi usahawan berjaya di Johor? Perbadanan Usahawan Johor PUJB sedia membantu. Kami tawarkan latihan, akses pasaran, sokongan pembiayaan, pendigitalan perniagaan dan ekosistem keusahawanan yang inklusif. Bersama PUJB, jadilah usahawan berdaya maju dan pacu ekonomi Johor ke arah negeri maju 2030. Dapatkan info dan bantuan di padu.pujb.my atau WhatsApp kami di 011-2075-5135. PUJB, kesayangan usahawan Johor. Hashtag Amazing PUJB. Hashtag Keusahawanan Kejaya Pilihan.
7: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
8: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat dan tinggalkanlah berjual-beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
7: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
9: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, Johor.
10: Masjid Sultan Abu Bakar. Masjid Negeri Sultan Abu Bakar sangat terkenal dengan seni binanya yang menarik dan merupakan salah satu bangunan yang tertua di Johor. Masjid ini terletak di tepi Pantai Lido, kira-kira 1 km dari Selat Tebrauk dan tersergam indah di atas Bukit Radin. Walaupun telah berusia melebihi 100 tahun, namun bentuk seni binanya tetap utuh dan teguh sehingga kini. Masjid ini juga menjadi daya tarikan pelancong kerana keunikan seni binanya.
11: Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Usman bin Syafi'i, juga dikenali sebagai Imam Syafi'i, adalah ahli fiqh Islam yang terkemuka dalam sejarah Islam. Beliau lahir pada tahun 150 Hijrah bersamaan 767 Masihi dan beliau wafat pada 29 Rejab tahun 204 Hijrah bersamaan 820 Masihi. Imam Syafi'i telah berhijrah ke Mesir di mana beliau memperkenalkan pemikiran, sistem dan ajaran beliau yang ada pada hari ini dikenali sebagai mazhab Syafi'i.
12: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.maij.gov.my. #AmazingMaij, #MaijPrihatin.
2: Anur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

teman ini lebih penting daripada duit, lebih penting daripada rumah, kendaraan, dan sebagainya. Seseorang mati gak punya duit, Allah gak marah. Mati gak punya rumah, Allah gak marah.

Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya Inspirasimu.

An-Nur, cahaya inspirasimu. Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Jadi kita semua tahu bahawa orang semua takkan datang dua kali. Tidak semua orang boleh digantikan. Kita sering ambil remeh dengan hubungan-hubungan kita. Sebenarnya kita bergerak mencari sesuatu yang baru, tapi akhirnya kita sedar bahawa ada orang yang tak boleh diganti. Ikatan adalah keunikan yang mereka bawa dalam hidup kita adalah satu dalam sejuta. Kehilangan mereka akan meninggalkan kekosongan yang tidak dapat diisi oleh sesiapa. Tapi kenyataannya, tidak semua orang akan memberi peluang kedua. Ada yang akan sedar dan ada yang akan pergi dengan senyap. Dan bila kita sedar, ia sudah terlambat. Jadi berhati-hatilah, jangan biarkan ego atau kelalaian kita merosakkan hubungan yang berharga. Cintai dan hargai orang yang penting dalam hidup kamu sebelum mereka tiada. Semoga perkongsian ini bermanfaat bagi anda. Segalanya, hanya di Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. An-Nur, cahaya inspirasimu.

Radio Anur kini mempunyai aplikasi sendiri hanya di Google Play Store. Anda boleh muat turun dan dengarkan di mana-mana saja anda berada. Radio Anur, radio Islamik digital sepenuhnya, pertama di Malaysia. Radio Anur, memenuhi jiwa dan rohani anda.

0: Anur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.
1: Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmat berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.
2: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.

0: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.
1: Dari Hakim bin Hiram radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maka mulailah untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Dan sedekah yang paling baik adalah dari orang yang sudah cukup, iaitu untuk keperluan dirinya. Maka, barang siapa yang berusaha memelihara dirinya, Allah akan memeliharanya. Dan barang siapa yang berusaha mencukupkan dirinya, maka Allah akan mencukupkannya. Hadis riwayat Bukhari.
2: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.mah.gov.my #AmazingMyH #MyHPrihatin.
1: Dari Ibnu Abbas, dia berkata bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua kenikmatan, kebanyakan manusia tertipu pada keduanya, iaitu kesihatan dan waktu. Hadis riwayat Bukhari.
3: Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724446996 atau email kami di mediadigital.anur@gmail.com.
4: Anur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.
5: Baiklah, sekali ini saya ingin kongsikan panduan waktu surat asar bagi seluruh negeri Johor. Bagi daerah Pulau dan Pulau Pemanggil, waktu surat asar pada jam 4.4 minit petang. Bagi zon 2 di daerah Johor Baru, Kuala Kota Tinggi, Mersing dan Pulau-Pulau Perkatan, waktu surat asar pada jam 4.6 minit petang. Untuk daerah Pulau Tanah Kelong, waktu surat asar pada jam 4.7 minit petang. Di zon 4 di daerah Batu Pahat, Muara Tangkat, Segamat dan juga Gemas, waktu surat asar pada jam 4.11 minit petang. Kami di Radio Anur ingin mengucapkan selamat menunaikan surat surat asar pada kaum muslimin dan muslimat.
4: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya inspirasimu.
1: Sejarah kehidupan Abdul Rahman bin Auf, ikon kekayaan dan kedermawanan dalam Islam. Dalam lipatan sejarah Islam, terdapat tokoh-tokoh yang bukan sahaja berjaya dalam kehidupan dunia, malah cemerlang di akhirat. Salah seorang daripadanya ialah Abdul Rahman bin Auf, seorang sahabat Nabi yang terkenal dengan kekayaan serta sifat dermawannya yang luar biasa. Dilahirkan di Mekah sekitar tahun 580 Masihi, beliau berasal daripada kabilah Quraisy. Pada awalnya dikenali sebagai Abdul Ammar, namun kemudian ditukar oleh Nabi Muhammad selepas beliau memeluk Islam. Abdul Rahman bin Auf merupakan antara golongan yang terawal yang menerima Islam melalui dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Keimanan yang dipilih itu bukan mudah kerana beliau turut menghadapi pelbagai tekanan dan penyiksaan daripada kaum Quraisy. Demi mempertahankan iman, beliau berhijrah ke Habsyah sebelum akhirnya menetap di Madinah. Di Madinah, beliau dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi yang menawarkan separuh hartanya. Namun Abdul Rahman memilih untuk berdikari dengan hanya meminta ditunjukkan lokasi pasar untuk memulakan perniagaan. Dengan usaha gigih dan kejujuran, Abdul Rahman bin Auf berjaya membina kekayaannya luar biasa. Beliau dikenali sebagai seorang pedagang yang bijak serta amanah sehingga menjadi antara sahabat yang paling kaya pada zamannya. Namun kekayaan tersebut tidak pernah melalaikannya. Sebaliknya, ia menjadi alat untuk beliau mendekatkan diri kepada Allah. Abdul Rahman bin Auf terkenal dengan sifat pemurahnya. Beliau banyak menyumbang harta dan perjuangan Islam, termasuk dalam perang Tabuk. Antara sumbangan besarnya termasuk menyedekahkan ratusan unta, memberikan ribuan dinar kepada tentera Islam dan membantu golongan fakir dan miskin. Malah terdapat riwayat yang menyatakan beliau pernah menyedekahkan keseluruhan kafilah perdagangannya demi mencari keredaan Allah. Walaupun memiliki kekayaan yang melimpah, Abdul Rahman bin Auf menjalani kehidupan yang sederhana. Beliau sering merasa bimbang jika hartanya menjadi beban di akhirat. Sifat zuhud dan keikhlasan beliau menjadi teladan kepada umat Islam bahawa kekayaan bukanlah ukuran kejayaan sebenar, tetapi bagaimana ia dimanfaatkan. Selepas kewafatan Nabi Muhammad, Abdul Rahman bin Auf terus memainkan peranan penting untuk umat Islam. Beliau merupakan salah seorang ahli syura yang terlibat dalam pemilihan khalifah, termasuk memilih Osman bin Affan sebagai pemimpin umat Islam. Abdul Rahman bin Auf meninggal dunia pada tahun 652 Masihi di Madinah. Beliau meninggalkan legasi sebagai seorang tokoh yang berjaya mengimbangi antara kekayaan dunia dan kejayaan akhirat. Kisah hidupnya memberikan pengajaran bahawa kekayaan bukanlah menghalang untuk mencari keredaan Allah, bahkan boleh menjadi jalan menuju ke syurga jika digunakan dengan penuh keikhlasan dan tanggungjawab.
3: An-Nur, cahaya inspirasimu. Mari sama-sama kita ikuti rancangan Zon Sihat bersama Doktor yang akan disampaikan oleh Dr. Muhammad bin Syahruzaman, pegawai perubatan residen klinik keluarga dan sejuri lakian, dengan tajuknya Strok ataupun Komplikasi Darah Tinggi.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua lagi kita di segmen Jom Sihat bersama Doktor, bersama saya Dr. Muhammad. Jadi pada hari ini kita kupas satu topik yang agak serius dan agak membahayakan di kalangan kita, rakyat Malaysia, iaitu penyakit yang diberikan nama stroke ataupun komplikasi daripada darah tinggi. Stroke adalah satu gejala ataupun penyakit yang disebabkan oleh darah tinggi yang terjadi di bahagian otak di mana salur darah kita tersumbat ataupun pecah di bahagian otak, dan akan terjadilah penyakit yang dinamakan stroke. Stroke ini boleh secara ringkasnya, gejalanya boleh kita kategorikan sebagai ataupun kita ciri-cirikan yang kita nampak lihat mengenai akronim dinamakan FAST, F-A-S-T. FAST kita lihat daripada face, kita tengok muka dia. Muka dia macam ada berot sebelah, rasa macam turun, rasa macam jatuh, melorot. Daripada muka, face. Daripada A, arm. Daripada tangan. Tangan dia tiba lembik, lemah. Rasa macam tak boleh nak angkat. Rasa macam kebas-kebas dan akhirnya lemahlah, weakness. S, speech. Tiba-tiba dia slurred speech, susah nak bercakap. Cakap macam bibir ataupun mulut jatuh berot sebelah, dan dia cakap macam orang kata kita tak faham apa dia cakap. Ha, kita, dalam bahasa medical macam pelo ataupun slurred speech lah. Okay, seterusnya time. Dia terjadi secara tiba-tiba. Bukannya jadi macam dah ambil masa 2 minggu, 3 minggu tiba-tiba dah terus jatuh muka. Dan terus ada weakness, terus ada rasa slurred speech. Biasanya terjadi pada tiba-tiba, time. Okay? Acute lah tiba-tiba. Jadi stroke ni adalah komplikasi daripada penyakit darah tinggi. Disebabkan oleh mereka yang sebenarnya mungkin kemungkinan besar tidak menjaga tekanan darah tingginya. Mungkin tidak makan ubat, mungkin ada sesuatu stres yang terjadi dalam diri dia. Maka tekanan darah meningkat, pergi ke bahagian otak, terjadi sumbat salur darah di bahagian otak ataupun pecah salur darahnya, maka terjadilah yang dinamakan stroke. Jadi sekiranya ada juga yang datang, doktor, saya cuma ada rasa kebas-kebas di bahagian muka saja, doktor, saya bercakap tak apa boleh, tapi tangan kaki saya masih okey, itu dipanggil stroke ke, doktor? Ada kemungkinan sekiranya kita periksa tekanan darah, tekanan darah tinggi ni lebih daripada 160 100, tengok-tengok tekanan darah sampai 200 120. Jadi tanyakan lagi sejarah makan ubat. Sekali-sekala saja makan ubat darah tinggi, hanya kontrol dengan diet, hanya kontrol dengan aktiviti rutin harian, tak makan ubat secara teratur, kemungkinan boleh jadi gejala stroke awal ataupun kita panggil TIA. Atau boleh jadi juga yang dinamakan saraf muka saja yang terkait, seperti Bell's palsy ataupun paralisis di bahagian saraf ketujuh di muka. Ya, tanda-tanda stroke yang lain ataupun yang paling tepat adalah bila kita melakukan pemeriksaan di doktor, di klinik ataupun di hospital, kita melakukan CT brain, kita melihat salur darah di bahagian otak. Memang ada sumbat ataupun pecah di saluran otak ataupun tidak. Sekiranya memang daripada CT brain terbukti terdapat saluran darah sumbat ataupun pecah, maka lagilah tepat kita punya diagnosis yang mengatakan seseorang itu terkena stroke ataupun komplikasi daripada darah tinggi ini. Jadi stroke sangat bahaya atau sangat di kondisi ini dikategorikan sebagai kondisi kecemasan. Jadi harus kita tangani secara cepat. Sehingga kan di bahagian kecemasan sendiri ada dipanggilkan stroke alert ataupun ada bahagian bahagian stroke sendiri untuk doktor-doktor pakar ataupun doktor bahagian kecemasan tangani secara cepat supaya tak jadi komplikasi yang lebih teruk. Stroke sebenarnya dapat kita reverse sekiranya kita tangani dengan awal dengan fisioterapi, dengan diberikan ubat-ubatan cair darah yang awal ataupun kita buat kita berikan ubat anti kolesterol yang lebih awal, dan pesakit harus mematuhi pemakanan obat dengan teratur lah. Okay, sekiranya terjadi stroke, maka begitu banyak sekali komplikasi lain ataupun outcome yang tidak baik, prognosis yang tidak baik. Seseorang itu boleh jadi bedridden, tak boleh nak berjalan, tak boleh nak duduk langsung, harus dependent kepada orang lain. Sehingga kan ada yang perlu duduk di nursing home, ada yang tak dapat makan dengan sendiri, kena masukkan rest tube, ada yang makan daripada tube lah, tube hidung ke perut terus sebab tak boleh nak menelan. Jadi banyak sangat komplikasi ataupun kesan buruk hasil daripada stroke ini disebabkan oleh tekanan darah tadilah, tekanan darah tidak terkawal, pecah saluran darah, akhirnya di stroke. Maka stroke akan menyebabkan kita punya lifestyle akan jadi merundum lah. Okay? Jadi kita harus sama-sama tangani stroke dengan menjaga tekanan darah dengan baik, dan sekiranya ada tanda-tanda seperti tadi, fast tadi tu, face, arm, slurred speech ataupun time, waktu yang singkat, kita harus sama-sama terus pergi bawa ke hospital untuk dapatkan rawatan dengan segera. Okay? Itu sahaja mengenai stroke. Kita jumpa lagi di sesi yang akan datang. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Sekian tadi rancangan Zon Sihat bersama Doktor yang telah disampaikan oleh Dr. Muhammad bin Syarul Zaman, pegawai perubatan resident klinik keluarga dan sejulakin, dengan tajuknya Stroke ataupun Komplikasi Darah Tinggi.
8: Radio Anur kini mempunyai aplikasi sendiri hanya di Google Play Store. Anda boleh muat turun dan dengarkan di mana-mana saja anda berada. Radio Anur, radio Islamik digital sepenuhnya, pertama di Malaysia.

Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan ini dunia, Allah telah memberikan satu sifat kepada dunia, yaitu sementara saja. Siapa saja yang berada di dunia, apa saja yang ada di dunia, itu sementara saja. Dunia bukanlah tempat tinggal. Dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Tempat tinggal kita nanti ada di syurga. Di sanalah rumah kita. Di sanalah kekasih kita menunggu.

dari Abu Darda radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seorang muslim pun yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya, yakni sesama muslim yang berjauhan, melainkan malaikat mendoakannya pula. Mudah-mudahan engkau beroleh kebaikan pula. Hadis riwayat Muslim.

0: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.
1: Terus mendengar Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya Inspirasimu.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah perjunjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya dikau tidak memungkiri janji.
2: Ya Allah, Tuhan yang maha mengasihani.
3: Azan Asar tadi telah dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
4: Jom berzakat, hidup membawa berkat. Ma'ej bantu, asnaf sejahtera. Pembayar zakat, gembira di syurga.
5: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
6: Marilah bersama-sama kita dengar bacaan doa kunut nazilah yang akan dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruk wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik wa nusni alaikal khaira kullah wa nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhla'u wa natruku man yafjuruk. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nahsha azabak inna azabakal jidda bil kufari mulhiq. Allahumma ihfazna wal muslimin wa kina wa iyyahum sharral makhawifi ajma'in wa ihfazna minal fitani wal waba wa shururi ghawgha wa sawlati zalimin wa ja'alna min sharri ma qadaitahu salimin. Allahumma irfa' 'anna al qahta wal ghala'a wal waba wa jami'a anwa'il bala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azil al mu'tadin az-zalimin wa dammir a'daka a'da'ad-din wa ansurna 'alaihim ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan wa khususan fi biladi Falastin warfa' anhumul qahta wal bala'a wal harba wal i'tida. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'uzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalban min kilabik ya qahar ya jabbar ya muntakim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
6: Demikian tadi bacaan doa kunut nazilah yang telah dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
5: Wakaf, amalan yang meskipun sudah meninggal dunia, pahalanya terus mengalir. Jom berwakaf bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Layari www.iwakafjohor.gov.my. Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur. Cahaya Inspirasimu.

0: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.
1: Dari Hakim bin Hiram radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maka mulailah untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Dan sedekah yang paling baik adalah dari orang yang sudah cukup, iaitu untuk keperluan dirinya. Maka, barangsiapa yang berusaha memelihara dirinya, Allah akan memeliharanya. Dan barangsiapa yang berusaha mencukupkan dirinya, maka Allah akan mencukupkannya. Hadis Riwayat Bukhari.
2: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
3: Radio An-Nur, Radio Islamik Digital sepenuhnya pertama di Malaysia. Kadang-kadang dunia ini memang nampak cantik dengan segala kemewahan dan kesenangan. Tapi kalau kita pandang dengan mata akhirat, kita akan sedar bahawa semua itu hanyalah ujian di muka bumi ini. Jadi dunia ini memanglah penting, tetapi jangan sampai kita terlalu terikat dengan dunia sampai lupa tujuan sebenar kita, iaitu kita hidup di dunia ini untuk mencari bekal, untuk mengumpul amalan dan pahala bagi kehidupan yang lebih abadi di akhirat kelak. Bila kita pandang dunia ini dengan pandangan akhirat, hidup kita akan jadi lebih bermakna dan lebih tenang dan lebih seimbang. Ingat tu para pendengar, dunia ini adalah sebuah ujian, akhirat jugalah tempat yang sebenar-benarnya. Segalanya hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu.

0: Ya Allah, denganmu kami memasuki waktu pagi dan denganmu kami memasuki waktu petang. Denganmu kami hidup dan denganmu kami mati dan kepadamu kami kembali.
1: Dengarkan kami, Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumaat merupakan salah satu syiar Allah Ta'ala. Orang yang bertakwa faham erti mempunyai Tuhan akan berusaha untuk mengagungkan syiar Allah sebagaimana yang difirmankan di dalam Al-Quranul Karim. Orang yang bijak sentiasa bersedia untuk menerima segala kelebihan dan ganjaran yang ditawarkan kepadanya. Begitu hari Jumaat, begitu banyak anugerah yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kita. Hanya kita diminta untuk hadir solat Jumaat awal waktu dengan hati yang berserah dan ingin akan kebaikan dan kelebihan dari Allah. Hindari diri kita dari dilalaikan dengan urusan dunia di waktu azan seruan Jumaat dikumandangkan, terutamanya urusan jual beli dan seumpamanya, kerana telah diancam oleh Allah di dalam Al-Quran. Seksyen 14, Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah 1997. Mana-mana orang lelaki yang baligh yang tidak menunaikan sembahyang Jumaat di masjid dalam qaryahnya 3 kali berturut-turut tanpa uzur syar'i atau tanpa sebab yang munasabah adalah melakukan suatu kesalahan, dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM1,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya. Pesanan ini dibawakan oleh Unit Pencegahan Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor.
1: Anur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: Sebagai seorang pembeli, kita haruslah berbelanja secara berhemah. Pastikan setiap kali anda menggunakan wang ringgit anda, anda harus ingat bahawa ini adalah wang hasil dari titik peluh anda. Oleh itu, antara cara yang bijak kita boleh berbelanja adalah kita harus utamakan barang keperluan daripada kemahuan. Jika anda mahu membeli kemahuan, pastikan ia berada pada potongan harga. Selain itu, anda boleh membuat perbandingan harga antara barang. Dengan berbuat demikian, kita boleh membeli barang yang lebih berbaloi. Akhir sekali, pastikan anda membuat bajet yang sesuai. Sesungguhnya, orang-orang yang membazir itu adalah saudara syaitan dan syaitan itu ingkar pada Tuhannya. Surah Al-Isra ayat 27. Ingat, berbelanja untuk hidup, bukannya hidup untuk berbelanja. Pesanan khas ini dibawakan ke anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Radio An-Nur, memenuhi jiwa dan rohani anda.

0: Suburkan harta anda dengan amalan berwakaf. Saham wakaf Johor memberi peluang kepada seluruh umat Islam untuk melaksanakan ibadah wakaf. Untuk makluman lanjut, sila layari www.e-wakafjohor.gov.my atau hubungi di talian 07-222-1655. Saya Datuk Dr. Haji Noh bin Gadot, Penasihat Majlis Agama Islam Johor, mengajak anda berwakaf dengan saham wakaf Johor, saham akhirat anda.
1: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya Inspirasimu.
2: Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu. Jadi kebelakangan ini masih terdapat ibu bapa yang merasakan pemakaian cermin mata menyebabkan rabun semakin teruk pada kanak-kanak mereka. Jawapannya adalah tidak, kerana mungkin faktor rabun semakin teruk adalah bergantung kepada pemanjangan bola mata kanak-kanak yang sedang membesar. Pemakaian cermin mata boleh melambatkan progres rabun itu dengan mengambil faktor kira jenis kanta yang digunakan. Genetik dan penglihatan, setidaknya anak mereka dapat melihat dengan jelas dan memudahkan anak-anak dalam proses pembelajaran di sekolah. Jadi sebagai ibu bapa, bantulah anak-anak demi masa dan depan mereka. Sekalanya hanya di Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu.
1: Dengarkan kami, Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.

0: ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima.

0: الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada keluh kesah dan duka cita. Aku berlindung kepadamu dari lemah kemauan dan malas. Aku berlindung kepadamu daripada sifat pengecut dan kikir. Aku berlindung kepadamu daripada tekanan hutang dan kezaliman manusia.

Riwayat hidup Imam Muslim. Imam Muslim, nama lengkapnya adalah Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Kushairi Al-Nisaburi. Lahir pada tahun 817 Masihi, iaitu bersamaan dengan 204 Hijrah di Nishapur, Iran. Beliau adalah seorang ahli hadis terkenal dan sejarawan Islam. Imam Muslim terkenal kerana karyanya yang paling terkenal, iaitu Sahih Muslim. Sahih Muslim adalah salah satu dari dua buku hadis paling autentik dalam Islam yang digunakan oleh umat Islam sebagai salah satu sumber utama ajaran agama dan hukum Islam. Karyanya ini berisi koleksi hadis-hadis yang diperoleh dari sumber-sumber yang sahih dengan perhatian khusus pada sanad, iaitu rantai perawi, dan matan, iaitu teks hadis. Imam Muslim juga melakukan perjalanan yang luas dalam rangka mengumpulkan dan mempelajari hadis dari pelbagai sumber terpercaya. Selain itu, dia memperoleh pendidikan dari para ulama terkemuka pada masanya, termasuk Imam Bukhari. Imam Muslim dikenal sebagai sarjana yang sangat tekun, jujur dan berintegriti tinggi. Sahih Muslim telah menjadi sumber penting dalam bidang hadis selama berabad-abad. Imam Muslim meninggal pada tahun 875 Masihi, iaitu bersamaan dengan 261 Hijrah. Warisannya sebagai seorang ahli hadis terkenal terus dikenang dan dihormati dalam dunia Islam. Karya-karyanya tetap dipelajari dan dikaji hingga saat ini.

0: bersiaran, informasi padat, alunan kasidah dan selawat semestinya di Radio An-Nur.
1: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Bicara Kadi yang akan disampaikan oleh Sahibul Fadilah Asyik Haji Khalid bin Sono, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Undang-Undang Syariah Jabatan Agama Islam Negeri Johor merangkap Kadi Besar Johor dengan tajuknya Peranan Kadi. Rancangan ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke rancangan Bicara Kadi di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu. Para pendengar dan penonton sekalian, anda boleh ikuti kami di semua platform sosial media kami, di Instagram, Facebook, YouTube dan juga TikTok Radio An-Nur, dan ikuti perkembangan terkini kami. Jadi para pendengar dan penonton sekalian, apakah itu rancangan Bicara Kadi? Jadi rancangan Bicara Kadi ini adalah sebuah rancangan di mana kita akan merungkaikan tentang isu-isu perkahwinan dan juga apa-apa perkara tentang bidang kuasa kadi. Jadi para pendengar dan penonton sekalian, yang mana nak kahwin ataupun tak ada plan pun nak kahwin, sama-samalah kita melayani ataupun menonton dan mendengarkan rancangan Bicara Kadi, kerana saya yakin terdapat banyak sangat faedah-faedah dan ilmu-ilmu yang kita boleh pelajari dan juga kita kongsikan kepada orang lain. Jadi bersama dengan saya pada hari ini, Sahibul Fadilah Asyik Haji Khalid bin Sono. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beliau merupakan Ketua Penolong Pengarah Bahagian Undang-Undang Syariah Jabatan Agama Islam Negeri Johor merangkap Kadi Besar Johor. Jadi para pendengar penonton sekalian, tajuk kita pada hari ini adalah peranan kadi dalam institusi keluarga dalam Islam. Jadi soalan pertama saya, izinkan saya untuk bertanya kepada kadi besar kita sebagai permulaanlah. Apakah yang dimaksudkan dengan istilah kadi itu sendiri? Mungkin ramai daripada para pendengar dan penonton, sebahagian daripadanya belum masih lagi tahu tentang makna kadi itu, ataupun ada setengah daripada mereka yang faham kadi sebagai orang yang mengijab dan kabulkan pasangan yang hendak kahwin. Dipersilakan.
3: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat ataupun salam Maju Johor. Seterusnya DJ Firhad serta sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT kerana pada kali ini kita dapat bertemu dalam program ataupun bicara kadi di negeri Johor. Ketika ini kita bersiaran di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Jadi berbalik kepada apa yang nyatakan oleh DJ Farhad tadi, bahawa apakah yang dimaksudkan dengan qadhi itu sendiri. Elok rasanya sekiranya kita dapat melihat kepada istilah qadhi yang rata-rata difahami lah. Kalau kita lihat perkataan qadhi itu sendiri berasal daripada bahasa Arab, iaitu qadha yaqdi qadaan. Dan kalau kita lihat dari segi terminologi istilah ataupun dari segi istilah itu sendiri, iaitu qadhi seseorang yang diberikan kuasa untuk memutus, untuk menjatuhkan hukuman, untuk menjadi pihak yang diberikan kuasa oleh pemerintah sebenarnya di sebuah negeri bagi menyelesaikan beberapa permasalahan ummah. Contohnya dari segi kekeluargaan, qadhi diberi kuasa untuk memutuskan, memberikan ataupun mengeluarkan hukum hubung sesuatu isu yang berbangkit. Contohnya jatuhkah tidak talak yang dilafazkan oleh seorang suami kepada isterinya. Namun demikian, untuk sabitan jatuh ataupun tidak talak yang dilafazkan oleh seorang suami, ianya berbidang kuasa oleh pihak mahkamah lah. Cuma sekiranya ada sesi runding cara, kaunseling dan sebagainya, di peringkat awalan ini qadi diberi kuasa untuk apa ini menjelaskan hukum dan sebagainya lah. Cuma untuk sabitan kita perlu bawa ke mahkamah lah.
2: Okay.
3: Cuma kalau kita lihat peranan qadi itu sendiri di peringkat sejarah Islam, awal Islam lah, yeah, kan. Qadi itulah seorang hakim. Hmm. Kalau zaman hakim, ya, zaman Rasulullah, zaman para sahabat, para tabi' dan tabi'in, qadi itulah hakim, hakim itulah qadi.
2: Okay.
3: Termasuk dari segi menyelesaikan pembahagian harta faraid, yeah, harta rampasan perang dululah, ini situasi dululah,
2: yeah,
3: apatah lagi yang berkaitan dengan hal kekeluargaan, penguatkuasaan dan sebagainya. Cuma bila kita kembali kepada realiti pada kehidupan kita pada zaman ini, fungsi dan peranan qadhi itu telah diluaskan lagi, bahkan diwujudkan institusi kehakiman yang berasingan daripada institusi qadhi itu sendiri. Contohnya, sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, di negeri kita ni lah, di negeri Johor yang kita cintai ini, kita mempunyai 10 daerah dan di setiap daerah mempunyai seorang qadhi ataupun dilantik yang diketuai oleh seorang qadhi, qadhi daerah. Kita ada 10 daerah, maka ada 10 orang qadhi, dan di peringkat ibu pejabat kita ada seorang qadhi besar lah. Jadi mereka ini sudah barang pastinya menjadi wakil kepada pemerintah, kepada ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Tuan Agong, khususnya dalam mengurus tadbir hal ehwal keagamaan di peringkat daerah. Saya ingat peringkat awal ini itu saja dulu, Cik Firhan, Baik. Mungkin kita boleh ni, silakan.
2: Baik, terima kasih diucapkan sekali lagi kepada Saiful Fadilah di atas penjelasan tersebut tentang apakah itu yang dimaknakan dengan qadhi. Jadi kalau kita dapat rujuk balik, perkataan qadhi itu memikul sebuah tanggungjawab bukan kecil, agak besar, dan juga merupakan antara wakil kepada kebawahduli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong di dalam hal-hal ehwal dalam bidang agama. Jadi soalan seterusnya saya kepada Tuan Kadi Besar adalah tentang boleh tak kongsikan sedikit mungkin tentang tugasan-tugasan qadhi ataupun sebagaimana yang telah dikatakan sekarang pegawai tadbir agama.
3: Yeah. Terima kasih DJ Farhan. Untuk makluman kita bersama, khususnya sidang penonton, bahawa jawatan qadhi ataupun nama istilah qadhi ini sebelum ini pernah dikenali juga dengan nama pegawai tadbir agama. Dan negeri Johor bersama negeri-negeri lain yang ada di negara kita ini pernah menggunakan istilah pegawai tadbir agama. Siapakah itu pegawai agama? Beliau adalah qadhi yang menjalankan tugasan pemerintah ataupun kerajaan ataupun kebawahduli tuanku di peringkat daerah. Jadi bila kita sebut tentang apakah contoh-contoh bidang kuasa dan sebagainya, sudah pastilah saya katakan di awal tadi bahawa qadhi daerah ini ataupun qadhi ini yang bertugas menjalankan amanah di peringkat daerah ini, sudah tentunya mereka memikul amanah dan tanggungjawab yang berat sebenarnya. perlu mengurus hal ehwal ummah atau masyarakat Islam di daerah tersebut. Bukan sahaja beliau dipertanggungjawabkan mengurus tadbir, pentadbiran kerajaan ataupun awam itu sendiri di pejabat qadhi daerah, termasuklah tata cara keuangan, tata kelola keuangan dan sebagainya. Kemudian qadhi daerah juga bertanggungjawab mengetuai perjalanan urusan hal ehwal pengurusan masjid dan surau di daerah berkenaan. Qadhi daerah juga dipundakkan di bahu mereka amanah untuk memastikan amar ma'ruf itu berlaku di daerah masing-masing. Sentiasa menyeru ke arah kebaikan dan sentiasa memastikan mencegah kemungkaran. Ini tanggungjawab yang berat. Selain daripada urusan yang menjadi tulang belakang mereka, backbone, orang putih kata, iaitu mengetuai urusan hal ehwal perkahwinan di daerah, termasuklah urusan mereka yang datang ke pejabat qadhi di daerah untuk menguruskan hal ehwal perkahwinan. Qadhi sebenarnya diberi kuasa untuk memproses, untuk meluluskan. Bahkan qadhi juga diberi kuasa untuk menghalang ataupun menangguhkan buat seketika permohonan kebenaran untuk berkahwin. Nah, contohnya seperti qadhi mendapati bahawa pasangan ini tidak boleh meneruskan hasrat mereka untuk berkahwin. Okay. Maka qadhi akan putuskan mereka perlu menangguhkan perkahwinan. Contohnya apa? Mereka ini ataupun bukan sahaja pasangan tetapi salah seorang pun cukup dah mempunyai penyakit. Bakal isterinya mempunyai penyakit. Penyakit sama ada datang atas ikhtiar mereka suatu waktu dahulu ataupun mungkin berlaku kemalangan. Kemalangan kadang dia contoh bleeding, darah banyak tumpah, ambulans mungkin on the way, masyarakat nak bantu tapi darah banyak tumpah. Contoh pergi ke klinik dan sebagainya, ni dululah, sekarang tak ada lagi berlaku. Contoh darah yang tak macam lah, positif HIV dan sebagainya. Jadi adakah kita nak salahkan mangsa atau pasangan tadi tu setelah disembuh? Mungkin ni contoh. Jadi dia macam kesilapan, human error lah, ataupun technical dan sebagainya. Jadi kita nasihatkan, bukan kita halang terus, nasihatkan, kita tangguhkan supaya mereka membuat rawatan terlebih dahulu sehingga mana mereka benar-benar didapati sehat dan doktor di Kementerian Kesihatan memberikan suatu jaminan bahawa sehat dan layak untuk mendirikan rumah tangga. Pandangan pakar tu kita ambil kira dan qadhi akan berpuas hati meluluskan permohonan perkahwinan tersebut. Oleh kerana bicara kita Cik Farad kali ini menjurus kepada hal perkahwinan, saya akan fokuskan di situlah. Sebenarnya tanggungjawab tu banyak, selain daripada amar ma'ruf nahi munkar, qadhi juga di daerah memastikan pentadbiran agama Islam itu dapat berjalan dengan lancar, bertanggungjawab untuk membangunkan image Islam yang baik, yang cemerlang, yang menyantuni masyarakat non Muslim itu sendiri. Dan sebab kita kena faham bahawa Islam adalah agama yang bersifat inklusif, dia bukan eksklusif hanya orang tertentu, hanya bangsa-bangsa tertentu saja. Tak, Islam ni milik universal lah kan. Selain daripada bangsa Arab, Islam bukan milik orang Arab, bukan milik dalam konteks Malaysia ni, bukan orang Melayu saja. Orang India, orang Iban, Kadazan, mereka boleh mendekati Islam. Sebab tu kita perlu menzahirkan cerminan yang baik yang mencuit hati mereka bahawa indahnya Islam itu menyantuni masyarakat, termasuklah masyarakat bukan Islam.
4: Ya, betul. Jadi terima kasih sekali lagi Tuan Qadhi Besar di atas penjelasan tersebut. Ya, saya setuju dengan pernyataan terakhir, kita sebagai umat Islam haruslah menjadi qudwatul hasanah ataupun contoh yang baik kepada masyarakat di luar sana, kerana Islam ini sifatnya adalah inklusif dan bukanlah eksklusif. Islam adalah untuk semua dan Islam adalah syumul. Jadi para pendengar sekalian, kita akan lihat seketika, jumpa anda selepas ini, Bicara Qadhi di Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
5: An-Nur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.
1: Ikuti program Bicara Kadi, program yang membawakan kupasan penuh khidmat berkaitan kekeluargaan, perkahwinan, syariah, konflik rumah tangga dan realiti kehidupan masyarakat hari ini. Dengarkan pandangan, nasihat dan pencerahan daripada panel dari Jabatan Agama Islam Negeri Johor dalam suasana santai tetapi penuh pengisian. Setiap hari Khamis jam 6 petang dan siaran ulangan setiap hari Sabtu jam 6 petang hanya di Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
6: Program ini dibawakan khas kepada anda oleh Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ.
7: Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari atau dikenali sebagai Imam Bukhari telah dilahirkan di Bandar Bukhara, Uzbekistan. Semasa kecil lagi, nilai intelek Imam Bukhari telah terselah. Beliau amat warak dan mempunyai daya ingatan yang luar biasa serta mempunyai kesungguhan dalam pelajarannya. Diriwayatkan bahawa ketika di dalam belasan tahun, beliau sudah menghafal 70,000 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga dikenali pengarang kumpulan tradisi yang dikumpulkan dalam Sahih Bukhari yang dianggap oleh ahli sunnah wal jamaah sebagai hadis sahih daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
8: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
9: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
8: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
10: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, Johor.
5: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur. Cahaya Inspirasimu.
2: Kembali semula dalam rancangan Bicara Kadi di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu. Masih lagi bersama dengan saya pada hari ini, jemputan kami, Sahibul Fadilah Asyik Haji Khalid bin Solo, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Undang-Undang Syariah Jabatan Agama Islam Negeri Johor, merangkap Kadi Besar Johor. Jadi, Sahibul Fadilah, izinkan saya tanyakan teruslah soalan terakhir kita pada hari ini, iaitu apakah ada punca kuasa dari sudut undang-undang yang membolehkan Tuan Kadi menjalankan tugasan mereka?
3: Baik, terima kasih kepada Saudara Fahad, soalan yang sangat baik untuk perkongsian sidang penonton lah khususnya. Alhamdulillah, sudah barang pastinya qadi daerah ya, tuan-tuan ni, maksudnya ketua di pejabat qadi daerah ni, ada sebahagian daripada kalangan masyarakat kita dipanggil sebut pejabat agama. Pejabat agama nak ke mana tu? Nak ke pejabat agama. Sekarang nama dia pejabat qadi daerah. Di Mersing ke Bertupat dan sebagainya. Jadi di sana ada seorang ketua dia yang sebut sebagai qadi, qadi daerah. Ketua dia yang mewakili pihak berkuasa agama di peringkat negeri, Jabatan Agama Islam Negeri Johor, Majlis Agama Islam Negeri Johor dan seterusnya kepada pengurusi Majlis Agama Islam Negeri Johor,

Allah sebagai Tuhanku, tiada yang lain di hatiku melainkan Allah. Nur, yaitu cahaya Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Dan

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah perjunjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya dikau tidak memungkiri janji. Ya Allah, Tuhan yang maha mengasihani.
1: Azan Maghrib tadi telah dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
2: Jom berzakat, hidup membawa berkat. MAH bantu asnaf sejahtera, pembayar zakat gembira di syurga.
3: Marilah bersama-sama kita dengar bacaan doa kunut nazilah yang akan dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruk wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik wa nuthni alaikal khayra kullah wa nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhla'u wa natruku man yafjuruk. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nahsha azabak inna azabakal jidda bil kufari mulhiq. Allahumma ihfazna wal muslimin wa kina wa iyyahum sharral makhawifi ajma'in wa ihfazna minal fitani wal waba wa shururi ghawgha wa sawlati zalimin wa ja'alna min sharri ma qadaitahu salimin. Allahumma irfa' 'anna al-qahta wal ghala'a wal waba' wa jami'a anwa'il bala' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azil al mu'tadina zalimin wa dammir a'daka a'da'ad-din wansurna 'alaihim ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan wa khususan fi biladi Falastin warfa' anhumul qahta wal bala'a wal harba wal i'tida. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'uzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalban min kilabik ya qahar ya jabbar ya muntakim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
3: Demikian tadi bacaan doa kunut nazilah yang telah dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
5: An-Nur, cahaya inspirasimu.
6: Marilah kita bersama-sama menghayati alunan ayat suci Al-Quran daripada Surah Yasin yang akan diperdengarkan oleh Ustaz Muhammad Ashraf Hairam bin Tuan Rosli, Qori Negeri Johor, merangkap penyelia Al-Quran Daerah Kulai.

0: Demikianlah tadi alunan ayat suci Al-Quran daripada surah Yasin yang telah diperdengarkan oleh Ustaz Muhammad Ashraf Hairam bin Tuan Rosli, Qari Negeri Johor, merangkap penyelia Al-Quran daerah Kulai.
1: Sudahkah anda menyempurnakan zakat harta?
2: Firman Allah Subhanahu Wa Taala mafhumnya. Dan ingatlah orang yang menyimpan emas dan perak tetapi tidak membelanjakannya pada jalan Allah. Maka khabarkanlah kepada mereka dengan balasan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Surah At-Taubah ayat 34. Ingatlah, pada hari ketika dipanaskan emas dan perak di dalam neraka Jahanam, lalu diselar dengannya dahi mereka serta belakang mereka, sambil dikatakan kepada mereka, inilah apa yang kamu simpan untuk diri kamu sendiri. Oleh itu, rasakanlah akibat daripada apa yang kamu simpan itu.
3: Zakat perniagaan, zakat wang simpanan, zakat emas dan perak, zakat ternakan dan zakat tanaman. Tunaikanlah zakat anda di Majlis Agama Islam Negeri Johor. Untuk keterangan lanjut, sila layari www.mahj.gov.my atau hubungi talian 07-2282-999.
4: Dengarkan perbincangan khas hanya di Radio UMNO, kupasan mendalam tentang fatwa negeri Johor bersama-sama panel jemputan istimewa yang terdiri daripada ahli jawatankuasa fatwa negeri Johor. Apakah kepentingan fatwa dalam kehidupan umat Islam? Bagaimana fatwa-fatwa terkini memberi panduan dalam isu-isu semasa? Jangan ketinggalan untuk bersama-sama kami pada setiap hari Selasa jam 10 pagi.
5: Bicara Fatwa Johor, inspirasi ilmu dan panduan hidup hanya di Radio UMNO.
6: Radio UMNO kini mempunyai aplikasi sendiri hanya di Google Play Store. Anda boleh muat turun dan dengarkan di mana-mana saja anda berada. Radio UMNO, Radio Islamik Digital sepenuhnya, pertama di Malaysia.

0: Ya Allah, cukupilah aku dengan rezekimu yang halal, hingga aku terhindar dari yang haram. Perkayalah aku dengan kurniaanmu, hingga aku tidak meminta kepada selainmu.
1: Rasulullah SAW bersabda, barangsiapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka wajib baginya memiliki ilmu. Dan barangsiapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka wajib baginya memiliki ilmu. Dan barangsiapa menghendaki keduanya, maka wajib baginya memiliki ilmu. Hadis Riwayat Tirmizi.
2: Terus mendengar Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Cahaya Inspirasimu.
3: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Hal Tu Iman yang akan disampaikan oleh Ustaz Samsudin bin Mahdi, Pegawai Ahli Wal Islam Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuknya Tanda-Tanda Keimanan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'. Sidang pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah pada kali ini saya akan bicarakan dalam program Tazkirah, iaitu tanda-tanda keimanan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Abu Umamah, An Abi Umamah radhiyallahu an, daripada Abu Umamah radhiyallahu an, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa seorang lelaki telah bertanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal imanu, apakah itu iman? Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab persoalan tersebut, qala iza sarratka hasanatuka wa sa'at sayyi'atuka fa anta mu'min. Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab persoalan tersebut daripada seorang lelaki, iaitu apa, apabila kamu berasa gembira terhadap amalan baik kamu, iza sarratka hasanatuka, apabila kamu berasa gembira terhadap amalan baik kamu, wasa'at sayyi'atuka, dan bersedih atas amalan buruk kamu, fa anta mu'min, maka kamu itu ialah seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya sidang pendengar yang dirahmati Allah, bila kita melakukan amal-amal kebaikan yang kita buat, contohnya kita sembahyang, kita baca Quran, yang kita melakukan ibadah-ibadah lain, puasa contohnya, kita rasa seronok amalan-amalan kita itu, insyaAllah maka itu tandanya kita seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika kita melakukan amalan buruk, contohnya kalau kita sembahyang itu mungkin kita terlewat, bukan kita tak sembahyang, terlewat disebabkan mungkin kita sengaja, maka kita rasa sedih atas amalan buruk yang kita lakukan itu. Itu juga tandanya sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gambaran kepada kita ini suatu gambaran yang sangat memberikan faedah kepada kita, yang berasa gembira terhadap amalan baik, apa yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Fatir ayat 41, kalau tak silap saya, sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjanjikan bahawa tiga perniagaan yang tidak mengalami kerugian, tiga perniagaan yang tidak mengalami kerugian, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Fatir, apakah dia tiga perniagaan yang tidak mengalami kerugian? Pertama, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa innal ladzina yatluna kitaballah, maknanya kita membaca Al-Quran. Kita baca Quran ini satu amalan yang baik, dan dia tidak satu amalan yang merugikan. Kita baca sikit dapat sikit, kita baca banyak pun dapat banyak. Jadi kita muhasabah sehari berapa muka surat yang kita, ataupun berapa ayat yang kita baca. Ada orang sebulan dapat mengkhatamkan satu Quran. Ada orang sebulan boleh paling kurang sekali ataupun paling kurang dua kali. Ada orang boleh mampu untuk sebulan itu dalam tiga ataupun empat kali boleh khatam 30 juzuk. Kita ni bagaimana sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tiga perniagaan yang tidak merugikan ya sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iaitu apa, wa aqam solah, maknanya mendirikan solat. Ya, kita sembahyang ya. Sembahyang yang lima waktu kita buat, alhamdulillah. Ya, kita lakukan amalan-amalan solat yang sunat pula. Ya, contoh waktu siang mungkin kita solat duha. Mungkin kita melakukan solat duha. Kemudian selepas waktu apa, malam bangun tidur, kita sembahyang solat sunat tahajud. Kita muhasabah, kita lihat diri kita ini. Dan apabila kita melakukan amalan-amalan solat ni, insyaAllah perniagaan yang tidak merugikan. Dan yang ketiga, iaitu apa, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, iaitu apa, membelanjakan harta mereka itu apa yang Allah Taala kurniakan kepada mereka, sama ada nak belanjakan ataupun nak berikan kepada orang dalam bentuk rahsia ataupun secara terang-terangan. Maknanya tiga perniagaan yang tidak merugikan. Kita sedekah, ada orang sedekah ni. Contohlah sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada setengah-setengah manusia yang dirinya sukakan kepada amalan-amalan sedekah ini. Contohnya pada hari Jumaat, kadang-kadang kita jumpa di masjid-masjid ada diletakkan minuman, makanan yang tanpa kena bayar. Maknanya kita datang itu, kita ambil makanan-makanan itu, ada orang sedekah. Ini jariah mereka ini. Minuman, subhanallah, macam-macam jenis. Kalau kita nak minum di luar tu, mungkin satu apa ni, satu gelas ataupun satu cawan itu mungkin antara sekitar RM1. Tetapi mereka memberikan secara percuma. Kadang-kadang kita tengok ada yang letak buah-buahan, ada yang letak nasi ambang dan macam-macam lagi. Amalan-amalan yang baik yang mereka pamerkan, mereka sedekahkan kepada orang ramai sebelum mereka sama-sama menunaikan solat Jumaat. Inilah suatu perkara yang cukup indah di dalam masyarakat kita. Yang seterusnya, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baginda sallallahu alaihi wasallam ditanya lagi oleh lelaki tersebut, qala ya Rasulullah. Lelaki itu berkata lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, famal ismu, apakah dosa itu? Apakah dosa itu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, iza haka fi nafsika syai'un fada'hu. Jawapan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, apabila sesuatu itu menyebabkan wujudnya ragu-ragu dalam hati, maka tinggalkanlah. Apabila sesuatu dalam diri kita ada sifat ragu-ragu, maka kita tinggalkan. Contohlah sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kita nak ambil wuduk, kita tengok air ni, wuduk dalam baldi ni, air ni mutlak ke, air musyammas ke, air mustakmal ke, tak, ataupun mutanajis. Kita rasa ragu-ragu. Bila rasa ragu-ragu, maka kita tinggalkan. Dan begitu juga dalam hal kita nak melakukan kebaikan. Kita nak melakukan kebaikan, kita jumpa orang, kita tengok ada orang minta sedekah, hati kita kata berilah sedekah kat orang tu. Yang satu lagi kata dalam diri kita, janganlah sedekah orang tu. Maknanya berlaku perbalahan dalam hati kita. Hati kita yang satu ini suruh buat kebaikan, satu lagi mengatakan bahawa lakukan, makna tinggalkan kebaikan. Jadi kita kena lihat di situ apa yang dinyatakan oleh Profesor Dr. Hamka dalam Tafsir Azhar. Beliau menyatakan bahawa kalau perasaan itu, makna nak melakukan kebaikan itu, contohlah sedekah, suruh kita bersedekah, itu adalah melalui daripada bisikan para malaikat. Tetapi kalau sekiranya ada sesuatu dalam hati kita melalui bisikan yang sebaliknya, tak payah sedekah, itu adalah merupakan bisikan daripada syaitan. Bagaimana cara nak mengubatinya, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita rasa macam was-was, kita rasa ragu-ragu, beberapa panduan yang boleh kita kongsi, iaitu pertama, tidak peduli. Maknanya kalau ada rasa sifat ragu-ragu tu, kita tidak peduli. Ubat yang paling mujarab untuk menghilangkan was-was adalah sikap tidak peduli. Ini gangguan syaitan, was-was. Contohlah kita ambil wuduk ni, kita dah ambil wuduk dah sebenarnya. Tadi sebelum kita takbir Allahu Akbar, kita aku dah ambil wuduk ke belum? Kita tertanya-tanya dalam hati kita, ragu-ragu. Jadi itu adalah gangguan daripada syaitan. Jadi bagaimana caranya? Mana kita tidak peduli dia. Syaitan memang berusaha untuk menggoda kita apapun amalan yang kita nak buat. Yang kedua, mengambil sikap sebaliknya. Bentuk tidak mempedulikan perasaan was-was, ragu-ragu dalam hati adalah dengan mengambil sikap sebaliknya. Kita tinggalkan lah. Jangan pula kita melayan dia. Yang ketiga, cara mengubati was-was ini iaitu apa? Terus berlatih dengan sabar. Terus berlatih dengan sabar. Sebagaimana kisah Abdullah bin Maktum, seorang buta yang ingin menunaikan solat subuh di masjid. Ketika dia keluar daripada rumahnya, dia langkah beberapa langkah untuk menuju ke masjid, lalu dia terjatuh. Dia bukan bangun meneruskan perjalanan, tapi dia balik ke rumah. Dibetulkan, maknanya dia menukar pakaian yang kotor. Dia mengambil pakaian yang bersih. Kemudian dia keluar lagi. Tiba-tiba dia nak terjatuh. Apabila dia nak terjatuh, maka ada seseorang yang menyambut tangannya, menahannya daripada dia itu terjatuh. Terjatuh. Maka Abdullah bin Maktum dibawa, dipimpin oleh seorang pemuda. Pemuda itu kata, boleh tak aku bantu tuan untuk menghantar tuan ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya ke masjid. Kata Abdullah bin Maktum, silakan. Abdullah Maktum seorang yang tidak nampak, buta. Dalam beberapa hari, Abdullah bin Maktum bertanya kepada pemuda itu, siapakah kamu? Tanya kepada pemuda tersebut. Lalu pemuda itu kata, tak perlu aku menjelaskan siapakah aku yang selalu membantu kamu untuk menghantar ke masjid. Lalu Abdullah bin Maktum mengatakan bahawa seandainya kamu tidak mahu memberitahu aku siapakah kamu, nescaya aku akan minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala selepas daripada ini kamu tidak akan bantu aku lagi. Inilah permintaan daripada Abdullah bin Maktum. Lalu pemuda itu memberitahu kepada Abdullah bin Maktum, sesungguhnya yang membantu dia setiap waktu subuh itu adalah Iblis laknatullah. Terperanjat Abdullah bin Maktum, kenapa kamu membantu aku untuk menunaikan solat fardu subuh di masjid? Lalu Iblis mengatakan bahawa ketika kamu jatuh, kali pertama itu aku dengar para malaikat sedang membicarakan tentang kamu. Sekiranya, dan maknanya dia bangun, dibersihkan, dia pergi ke masjid, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampunkan seluruh ahli keluarga kamu. Aku bimbang kali kedua kamu jatuh, kamu balik ke rumah, kamu tukar pakaian menunaikan solat di masjid, aku bimbang Allah Subhanahu Wa Taala akan ampunkan seluruh kampung di mana kamu tinggal di sini. Sebab tu aku bantu. Inilah sifat Iblis. Walaupun nak bantu, tetapi sebenarnya dia ada perkara-perkara yang kita tidak tahu. Jadi perkara yang ketiga yang saya bicarakan itu, iaitu cara mengubati was-was, iaitu terus berlatih dengan sabar. Untuk mampu menghilangkan penyakit ini, tidak mungkin hanya dilakukan sekali. Perlu banyak latihan dan bersabar untuk mengatasi keraguan yang muncul. Maknanya inilah proses kita. Yang keempat, banyak berlindung dari godaan syaitan. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Tak, kita minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila ada berlaku dalam hati kita, cepat-cepatlah kita melafazkan, cepat-cepatlah kita mengungkapkan a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Maknanya aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang kenerjam. Inilah doa, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan cara mengubati yang kelima, sedang pendengar yang dirahmati Allah, iaitu pelajari cara ibadah yang benar. Maknanya kalau kita solat tu, solatlah dengan benar. Jangan kita curi dalam solat. Maksud saya curi dalam solat ni, kadang-kadang orang tomak ninah. Tomak ninah tu mereka tidak ambil berat. Takbir macam Charlie Chaplin lah, nak cepat saja. Sepatutnya kita kena jaga dalam hal berkaitan tentang ibadah solat kita kepada Allah Subhanahu wa Taala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala, itulah dia perkara-perkara yang dinyatakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam berkaitan tentang tanda-tanda keimanan, tanda-tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Taala. Dan saya ingin berkongsi sedikit maklumat daripada kepada tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala, sidang Radio Best FM, iaitu ingatan daripada Abdul Wahab Al-Munabbih berkaitan tentang iman ini. Beliau menyatakan bahawa al-imanu kal-aryani, maknanya iman itu diumpamakan seperti bugil tanpa berpakaian. Jadi apa dia ataupun pakaian kepada iman? Wa ma labisuhu taqwa. Pakaian kepada iman itu adalah taqwa. Maknanya takut kepada Allah Subhanahu wa Taala. Bila kita dalam diri kita itu ada sifat taqwa, insya-Allah itulah pakaian iman. Dan perhiasan kepada iman itu apa? Iaitu rasa malu. Bila kita mempunyai takwa, bila kita ada sifat malu, itulah menunjukkan kita ada iman. Tapi kalau kita tak ada takwa, kita tidak ada rasa malu, bagaimanakah iman kita dalam diri kita? Jadi sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala, itulah ungkapan Abdul Wahab Al-Munabbih untuk sebagai kita berhati-hati sebagai mempertahankan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Taala. Dan kita berharap supaya kita tidak tergolong di kalangan golongan orang yang rugi. Jadi tanda orang yang rugi ini ada 5 perkara sebagaimana yang diungkapkan oleh Fadail bin Iyad. Dia kata apa, 5 perkara tanda orang yang rugi. Pertama apa, keras hati, kehati, orang tegur, orang nasihat tak terima. Kemudian yang kedua, mata hatinya tertutup, tak terima langsung orang nasihat ke apa, tutup langsung. Contohlah Bani Israel. Yang ketiga, iaitu sedikit malunya. Keempat, keinginan hebat terhadap dunia. Dan yang kelima, panjang angan-angannya. Ini 5 perkara ini, 5 tanda ini, kalau ada dalam diri kita, maka tanda kita sebagai golongan orang yang rugi. Wa na'udzubillahi min zalik. Jadi sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala, mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada kita. Mudah-mudahan juga ia menggambarkan kepada kita bahawa sesungguhnya iman itu sangat penting di dalam kehidupan kita, insya-Allah. Jadi sekadar itu saja, saya sudahi dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullah alazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sekian tadi rancangan Hal Tu Iman yang telah disampaikan oleh Ustaz Samsudin B. Mahdi, Pegawai Hal Ehwal Islam Jabatan Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuknya Tanda-Tanda Keimanan. An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Radio An-Nur memenuhi jiwa dan rohani anda. Baiklah, sekali ini saya ingin kongsikan pada waktu solat isyak bagi seluruh negeri Johor. Bagi daerah Pulau Awan Pulau Pemanggil, waktu solat isyak pada jam 8.02 minit malam. Bagi zon 2 di daerah Johor Bahru, Kelai Kota Tinggi, Mersing dan Pulau Pulau Pekatan, waktu solat isyak pada jam 8.05 minit malam. Untuk daerah Putra Kelong, waktu solat isyak pada jam 8.06 minit malam. Di zon 4 di daerah Batu Pahat, Muara Tangkak, Segah Mara juga Gemas, waktu solat isyak pada jam 8.09 minit malam. Kami di Radio An-Nur yang mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak pada kaum muslimin dan muslimat.
1: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur. Cahaya inspirasimu.
0: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Zon Sihat bersama Doktor yang akan disampaikan oleh Dr. Muhammad bin Syahrul Zaman, pegawai perubatan resident klinik keluarga dan surgery lakin dengan tajuknya Strok ataupun Komplikasi Darah Tinggi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua lagi kita di segmen Jom Sihat bersama Doktor, bersama saya Dr. Muhammad. Jadi pada hari ini kita kupas satu topik yang agak serius dan agak membahayakan di kalangan kita, rakyat Malaysia, iaitu penyakit yang diberikan nama stroke ataupun komplikasi daripada darah tinggi. Stroke adalah satu gejala ataupun penyakit yang disebabkan oleh darah tinggi yang terjadi di bahagian otak di mana salur darah kita tersumbat ataupun pecah di bahagian otak dan akan terjadilah penyakit yang dinamakan stroke. Stroke ini boleh secara ringkasnya gejalanya boleh kita kategorikan sebagai ataupun kita ciri-cirikan yang kita nampak lihat mengenai akronim dinamakan FAST, FAST. FAST kita lihat daripada face, kita tengok muka dia. Muka dia macam ada berot sebelah. Rasa macam turun, rasa macam jatuh, melorot. Daripada muka, face, daripada A, arm, daripada tangan. Tangan dia tiba lembik, lemah. Rasa macam tak boleh nak angkat. Rasa macam kebas-kebas, dahinya lemah lah, weakness. S, speech. Tiba-tiba dia slurred speech, susah nak bercakap. Cakap macam bibir ataupun mulut jatuh, berot sebelah. Dan dia cakap macam orang kata, kita tak faham apa dia cakap. Ha, kita, dalam bahasa medical macam pelo ataupun slurred speech lah. Okay, seterusnya time. Dia terjadi secara tiba-tiba. Bukannya jadi macam dah ambil masa 2 minggu, 3 minggu tiba-tiba dah terus jatuh muka dan terus ada weakness, terus ada rasa slurred speech. Biasanya terjadi pada tiba-tiba, time. Okay, acute lah tiba-tiba. Jadi stroke ini adalah komplikasi daripada penyakit darah tinggi disebabkan oleh mereka yang sebenarnya mungkin kemungkinan besar tidak menjaga tekanan darah tingginya, mungkin tidak makan ubat, mungkin ada sesuatu stres yang terjadi dalam diri dia, maka tekanan darah meningkat, pergi ke bahagian otak, terjadi sumbat salur darah di bahagian otak ataupun pecah salur darahnya, maka terjadilah yang dinamakan stroke. Jadi sekiranya ada juga yang datang, doktor, saya cuma ada rasa kebas-kebas di bahagian muka saja, doktor, saya bercakap tak apa, boleh. Tapi tangan kaki saya masih okey. Itu dipanggil stroke ke, doktor? Ada kemungkinan sekiranya kita periksa tekanan darah, tekanan darah tinggi ni. Lebih daripada 160-100. Tengok-tengok tekanan darah sampai 200, 120. Jadi tanyakan lagi sejarah makan ubat. Sekali-sekala saja makan ubat darah tinggi, hanya kontrol dengan diet, hanya kontrol dengan aktiviti rutin harian, tak makan ubat secara teratur. Kemungkinan boleh jadi gejala stroke awal ataupun kita panggil TIA, atau boleh jadi juga yang dinamakan saraf muka sahaja yang terkait seperti Bell's palsy ataupun paralisis di bahagian saraf ketujuh di muka. Tanda-tanda stroke yang lain ataupun yang paling tepat adalah bila kita melakukan pemeriksaan di doktor, di klinik ataupun di hospital, kita melakukan CT brain, kita melihat salur darah di bahagian otak. Memang ada sumbat ataupun pecah di saluran otak ataupun tidak. Sekiranya memang daripada CT brain terbukti terdapat saluran darah sumbat ataupun pecah, maka lagilah tepat kita mendiagnosis yang mengatakan seseorang itu terkena stroke ataupun komplikasi daripada darah tinggi ini. Jadi stroke sangat bahaya atau sangat di kondisi ini dikategorikan sebagai kondisi kecemasan. Jadi harus kita tangani secara cepat. Sehingga kan di bahagian kecemasan sendiri ada dipanggilkan stroke alert ataupun ada bahagian bahagian stroke sendiri untuk doktor-doktor pakar ataupun doktor bahagian kecemasan tangani secara cepat supaya tak jadi komplikasi yang lebih teruk. Stroke sebenarnya dapat kita reverse sekiranya kita tangani dengan awal dengan fisioterapi, dengan diberikan ubat-ubatan cair darah yang awal ataupun kita buat kita berikan ubat anti kolesterol yang lebih awal, dan pesakit harus mematuhi pemakanan obat dengan teratur lah. Okay, sekiranya terjadi stroke, maka begitu banyak sekali komplikasi lain ataupun outcome yang tidak baik, prognosis yang tidak baik. Seseorang itu boleh jadi bedridden, tak boleh nak berjalan, tak boleh nak duduk langsung, harus dependent kepada orang lain. Sehinggakan ada yang perlu duduk di nursing home, ada yang tak dapat makan dengan sendiri, kena masukkan rest tube, ada yang makan daripada tube lah, tiup hidung ke perut terus sebab tak boleh nak menelan. Jadi banyak sangat komplikasi ataupun kesan buruk hasil daripada stroke ini. Disebabkan oleh tekanan darah tadilah, tekanan darah tidak terkawal, pecah salur darah, akhirnya jadi stroke, maka stroke akan menyebabkan kita punya lifestyle akan jadi merundum lah. Okay? Jadi kita harus sama-sama tangani stroke dengan menjaga tekanan darah dengan baik, dan sekiranya ada tanda-tanda seperti tadi, fast tadi tu, face, arm, slurred speech ataupun time, waktu yang singkat, kita harus sama-sama terus pergi bawa ke hospital untuk dapatkan rawatan dengan segera. Okay? Itu sahaja mengenai stroke. Kita jumpa lagi di sesi yang akan datang. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian tadi rancangan Zon Sihat bersama Doktor yang telah disampaikan oleh Dr. Muhammad bin Syarul Zaman, pegawai perubatan resident klinik keluarga dan sejulakin, dengan tajuknya Stroke ataupun Komplikasi Darah Tinggi.
1: Anur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan. Kurniakanlah perjunjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya dikau tidak memungkiri janji. Ya Allah, Tuhan yang maha mengasihani.
2: Azan Isyak tadi telah dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
3: Jom berzakat, hidup membawa berkat. Ma'ej bantu, asnaf sejahtera. Pembayar zakat, gembira di syurga.
4: Peliharalah harta bendamu dengan cara mengeluarkan zakat dan ubatilah penyakitmu dengan sedekah. Hadis riwayat Abu Dawud.
5: Majlis Agama Islam Negeri Johor, MAIJ, menawarkan pelbagai skim bantuan zakat kepada asnaf yang layak di Negeri Johor. Antara skim bantuan yang disediakan termasuk bantuan hari raya, bantuan sara hidup bulanan, bantuan perubatan, bantuan perumahan, bantuan berdikari, bantuan pendaftaran IPT, dermasiswa pelajar, bantuan pakaian sekolah, bantuan basikal pelajar, bantuan cermin mata pelajar, pembiayaan tambang pengajian, bantuan menjelaskan hutang, bantuan dan kebajikan saudara baru dan bantuan segera kecemasan. Permohonan boleh dilakukan secara dalam talian melalui portal e-bantuan MAIJ di ebantuan.maij.gov.my. Sebelum memohon, pastikan anda memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan seperti menggunakan borang permohonan bantuan zakat asal yang boleh didapati di ibu pejabat MAIJ atau pejabat agama daerah berhampiran. Permohonan mestilah anak negeri Johor yang telah menetap tidak kurang 3 tahun turut-turut di negeri Johor dan membayar zakat di dalam negeri Johor, tidak menerima bantuan atau sumbangan daripada mana-mana pihak lain, dan hanya mereka yang berhak mengikut hukum syarak dan peraturan serta syarat-syarat yang ditetapkan oleh MAIJ layak memohon. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman web rasmi MAIJ di www.maij.gov.my atau hubungi ibu pejabat MAIJ di talian 0722829. Jangan lepas lepaskan peluang untuk memohon bantuan yang disediakan bagi meringankan beban anda.
6: Sebarkan maklumat ini kepada mereka yang memerlukan.
7: Dengarkan kami, Radio An-Nur, Cahaya Inspirasimu.
8: Mari sama-sama kita ikuti rancangan Tahsin Ibadah yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Abu Bakar Mewata, Guru Ta'mir Daerah Johor Bahru, dengan tajuknya Istinja.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersama-sama saya, Ustaz Abu Kawata, dalam program Tahsin Ibadah di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam, Negeri Johor. Tajuk kita kali ini ialah istinja. Istinja pengertiannya ialah merujuk kepada kitab fiqah, ialah menghilangkan najis atau mengurangkannya daripada tempat keluar air kencing atau yang besar. Perkataan istinja diambil daripada najwa, yang najah bermaksud selamat dan terlepas daripada sebarang penyakit. Najawa bermakna tempat tinggi, manakala perkataan najun adalah suatu yang keluar daripada dubur. Dinamakan perbuatan tersebut dengan istinja di sisi syarak kerana orang beristinja berusaha untuk melepaskan dirinya daripada sesuatu yang menyakitkan. Pada kebiasaannya, istinja dilakukan di tempat yang tertutup seperti di belakang tanah tinggi dan seumpamanya. Hukum istinja adalah wajib daripada tiap-tiap najis yang keluar daripada kubul dan dubur seperti kencing, tahi dan sebagainya, walaupun jarang berlaku seperti darah, wadi dan seumpamanya. Alat istinja, satu, ialah air atau batu atau sesuatu yang keras lagi suci dan dapat menghilangkan najis dengan syarat ianya bukan bahan yang di hormati. Yang kedua, sesuatu yang cair seperti air mawar atau cuka tidak boleh dijadikan alat untuk beristinja. Yang ketiga, tidak boleh dijadikan sebagai alat istinja, iaitu yang pertama, sesuatu yang terkena najis seperti batu yang terkena najis. Yang kedua, sesuatu najis seperti tahi yang kering. Yang ketiga, sesuatu yang tidak boleh menanggalkan najis seperti tanah lembut, lagi proi atau sesuatu yang lembut dan licin seperti buluh. Tetapi jika buluh itu dibelah, bekas belahan itu boleh dijadikan alat istinja. Yang keempat, sesuatu yang dihormati seperti makanan anak Adam, seperti roti kering, selagi ia tidak hangus. Yang kelima, sesuatu yang menjadi makanan jin, seperti tulang, walaupun telah dibakar hangus kerana ia masih lagi dianggap sebagai makanan jin. Alat istinja yang keempat ialah makanan binatang seperti rumput atau sebagainya, haruslah beristinja dengannya. Istinja yang memadai. Memadai beristinja dengan menggunakan air atau 3 biji batu atau 1 biji batu yang bertiga penjuru yang suci dengannya, yakni dengan 3 biji batu atau 3 penjuru. Pada tempat istinja, melainkan kesan-kesan yang tertinggal tidak dapat dihilangkannya kecuali dengan air atau tembikar yang harus. Istinja bilangan ganjil. Beristinja dengan 3 biji atau 3 penjuru adalah wajib, walaupun boleh suci dengan menggunakan kurang daripada 3 biji atau 3 penjuru batu. Yang kedua, jika dengan menggunakan 3 biji atau 3 penjurunya tidak menyucikan najis, hendaklah ditambah penggunaan bilangan sehingga suci. Tetapi sunat diganjilkan bilangannya, seperti jika telah suci dengan 4 biji batu, sunat ditambah menjadi 5 biji batu. Jika telah suci dengan bilangan yang ganjil bagi penggunanya, tidaklah sunat ditambah lagi. Yang ketiga, yang afdal beristinja dengan menggunakan batu kemudian diikuti dengan air, sama ada buang air kecil atau besar. Yang keempat, jika dikehendaki menggunakan salah satu daripada alat yang boleh digunakan untuk beristinja, menggunakan air adalah lebih afdal kerana ia mendapat menghilangkan ain najis dan bekas-bekasnya. Ini tidak dapat dilakukan dengan batu. Sekarang kita lihat syarat-syarat istinja dengan batu. Satu, najis yang keluar belum kering dan tidak berpindah ke tempat lain. Kedua, najis itu tidak melebihi safhah, yakni dubur, tempat tertangkup 2 papan punggung ketika berdiri. Yang ketiga, najis tidak melebihi hasyafah zakar, yakni pangkal zakar, bila dibuang air kecil. Yang keempat, najis selain daripadanya belum mengenainya. Lima, tempat keluar najis itu tidak disentuh oleh sesuatu yang basah dan suci. Adab-adab qada hajat. Antara adab-adab qada hajat ialah, seorang yang ada hajat wajib menjauhi daripada menghadap kiblat, yakni Kaabah, atau membelakangkannya, sama ada di padang atau dalam bidaan, sekiranya ia tidak berdinding antaranya dengan kiblat, atau mempunyai dinding tetapi tidak sampai 2/3 hasta atau sampai 2/3 hasta, dan seorang yang menunaikan qada hajat berada lebih daripada 3 hasta daripadanya. Yang kedua, bagi tempat yang telah khas disediakan, yakni tandas khas, tidaklah disyaratkan seperti di bahagian yang tadi. Di sini sama ada berdinding atau tidak, tidaklah haram, tidak makruh, dari tidak khilaf qaulab keduanya. Yang ketiga, seorang yang qada hajat sama ada air besar atau kecil, atau untuk berludah atau berkahak, sunat menjauhi daripada dilakukan pada air yang tenang, sama ada air itu sedikit atau banyak. Melakukannya di laut atau dalam kolam yang besar tidaklah makruh, kecuali dilakukan pada waktu malam kerana menjadi tempat kediaman jin. Ini bagi air yang mubah dan menjadi milik orang tersebut. Yang keempat, ada adab qada hajat. Air yang dihaskan untuk minum atau sebagainya atau milik orang lain walaupun luas seperti laut adalah haram jika tidak diketahui redanya. Yang kelima, qada hajat pada air yang sedikit dan mengalir adalah makruh. Jika pada air yang banyak tidaklah makruh, tetapi awalnya hendaklah dijauhi. Saudara-saudara sekalian, sunat ketika qada hajat. Pertama, sunat menjauhi daripada membuang air kecil atau besar di bawah pokok kayu. Di bawah pokok kayu berbuah, sama ada ia pada waktu berbuah atau tidak. Yang kedua, sunat menjauhi daripada membuang air besar atau kecil di tempat laluan manusia, dan di tempat berteduh di waktu panas, dan di tempat berjemur panas di waktu sejuk. Begitu juga di tempat orang berbual-bual dalam perkara yang harus. Yang ketiga, jika pada tempat perbualan perbualan manusia berhubung dengan perkara yang haram seperti tempat mengumpat atau tempat cukai yang zalim adalah tidak makruh. Bahkan wajib melakukannya jika perbuatan itu boleh menegah perbuatan maksiat itu. Yang keempat, sunat menjauhi daripada membuang air besar atau kecil pada lubang-lubang binatang dan tanah yang berbelah atau merekah. Makruh ketika qada hajat ialah ditegah bercakap-cakap ketika qada hajat, kecuali kerana darurah seperti memberitahu seorang adanya ular yang sedang menuju ke arahnya atau ke arah binatang yang dihormati, bahkan wajib memberitahu jika diyakini membahayakan. Yang kedua, menghadap atau membelakangkan matahari atau bulan ketika kedua-duanya naik atau turun jatuh dan tidak ketika kedua-duanya berada di tengah-tengah langit, kerana tidak berlaku menghadap atau membelakangkan keduanya kecuali secara tidur melentang. Begitulah di antaranya perkara-perkara yang berkaitan dengan istinja dan qada hajat. Wallahu a'lam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Sekian tadi rancangan tahsin ibadah yang telah disampaikan oleh Ustaz Haji Abu Bakar B. Watak, Guru Takmir Daerah Johor Bahru, dengan tajuknya istinja.
10: Assalamualaikum, saya Wanisha. Jom kita sama-sama dengarkan Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasi.
11: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
12: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat, dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
11: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor.
13: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri Johor.
14: Dari Hakim bin Hiram radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maka mulailah untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu, dan sedekah yang paling baik adalah dari orang yang sudah cukup, iaitu untuk keperluan dirinya. Maka barang siapa yang ber-

0: mak nilai emas anda. Kira dengan betul dan tunaikan zakat hari ini. Emas terjaga, hati tenang, rezeki berkat. Apabila cukup syarat, tunaikan zakat emas anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan meyakinkan di www.mah.gov.my. #AmazingMyAge, #MyAgePrihatin. Anda rasa was-was ketika laksanakan solat? Tak tahu cara berwuduk dengan tertib dan sempurna? Atau ada permasalahan dengan fardu ain? Jom sama-sama kita tingkatkan kualiti dan perbaiki ibadah dengan memperbaiki pengucapan bacaan dalam solat. Mengetahui cara untuk tingkatkan keikhlasan dalam ibadah dan memahami makna serta tata cara ibadah anda dengan lebih baik. Semuanya dalam program Tahsin Ibadah setiap hari jam 3 petang, pastinya di Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Perhatian kepada peniaga dan usahawan Johor. Bisnes makin rancak, jualan makin meningkat. Alhamdulillah, itu rezeki dan amanah daripada Allah. Jangan lupa tunaikan zakat perniagaan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Dapatkan penerangan melalui program taklimat zakat, jejak niaga, webinar dan promosi zakat perniagaan. Mudah untuk faham, mudah untuk kira, mudah untuk bayar. Ingat, business on, zakat jangan off. Kira, bayar, berkat. Semak dan tunaikan zakat perniagaan anda melalui saluran rasmi Majlis Agama Islam Negeri Johor di www.mah.gov.my. #AmazingMyAge, #MyAgePrihatin.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barangsiapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka wajib baginya memiliki ilmu, dan barangsiapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka wajib baginya memiliki ilmu, dan barangsiapa menghendaki keduanya, maka wajib baginya memiliki ilmu. Hadis riwayat Tirmizi.
3: Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003. Fatwa penentuan kadar 2 marhalah bagi para musafir untuk menunaikan ibadah solat, jamak dan qasar. Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh Seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003 dalam kurungan Enakmen 16 tahun 2003, Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Johor atas perintah dan perkenan Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan di bawah untuk disiarkan menurut subseksyen 48-6 enakmen itu adalah ditetapkan bahawa penentuan kadar 2 marhalah bagi para musafir untuk menunaikan ibadah solat jamak dan qasar serta hukum-hukum fiqah lain yang memberi keringanan iaitu ruhsah adalah 81 km. Yang menjunjung titah Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
4: Dengarkan kami Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

0: Setiap bulan kita menerima pendapatan, gaji, allowance, bonus atau hasil kerja sampingan. Semuanya rezeki kurniaan Allah. Dalam rezeki itu, ada hak asnaf yang perlu ditunaikan. Semak, kira dan bayar tanpa bertangguh. Bila zakat ditunaikan, pendapatan lebih bersih, hati lebih tenang dan rezeki lebih berkat. Jom laksanakan kewajipan hari ini. Tunaikan zakat pendapatan anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan diyakini di www.mah.gov.my #AmazingMyAge #MyAgePrihatin.
1: Semua orang perlukan makanan, namun tabiat pemakanan yang salah akan menjejaskan kesihatan kita. Elakkan mengambil makanan yang mempunyai kandungan lemak yang tinggi. Kita haruslah menikmati pelbagai makanan bagi mencukupkan zat untuk kesihatan. Makanlah buah-buahan dan sayur-sayuran dan amalkan cara penyediaan makanan yang sihat, iaitu dengan menggunakan lemak, minyak, garam dan gula. Kita juga perlu mengambil makanan mengikut keperluan badan kita. Makanlah mengikut jadual harian dan banyakkan minum air serta bersenam untuk mengimbangi berat badan kita. Makanlah hidangan yang berpatutan. Pepatah Arab ada mengatakan Al-Aklu Salim Fi Jismi Salim, iaitu akal yang cerdas berada dalam badan yang sihat. Ingat, makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Pesanan ikhlas ini dibawakan khas ke anda oleh Radio An-Nur, cahaya inspirasi ini. Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami di nombor telefon 0724469996 atau email kami di mediadigital.annur@gmail.com.

0: Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat itu tiang agama, maka sesiapa yang mendirikan solat bererti dia telah menegakkan agamanya, dan sesiapa yang meninggalkan solat bererti dia telah meruntuhkan agamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Ada menyimpan emas, sama ada emas perhiasan, emas pelaburan atau shilling emas,
2: jangan lupa semak kewajipan zakat emas anda. Emas yang disimpan bukan sekadar harta, tetapi amanah yang perlu disucikan. Semak nilai emas anda, kira dengan betul dan tunaikan zakat hari ini. Emas terjaga, hati tenang, rezeki berkat. Apabila cukup syarat, tunaikan zakat emas anda bersama Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui saluran rasmi yang mudah dan meyakinkan di www.mah.gov.my. #AmazingMyAge, #MyAgePrihatin.
3: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya Inspirasimu.

0: Mari bersama-sama kita mengimarahkan setiap masjid dan surau di seluruh negeri Johor menerusi program Semarak Subuh dengan solat berjemaah pada setiap hari di masjid dan surau yang berdekatan.
1: Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, barang siapa yang solat dua waktu yang dingin, subuh dan asar, maka akan masuk syurga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
0: Pesanan ikhlas ini dibawakan kepada anda oleh Radio An-Nur.
1: Hashtag Semarak Subuh Johor.
2: Nak mulakan bisnes tapi tak tahu cara? PJB bantu. Dari latihan, pembiayaan hingga pasaran, kami mudahkan perjalanan keusahawanan anda. Layari padu.pjb.my atau WhatsApp 011-2075-5135. PJB, kesayangan usahawan Johor. Hashtag Amazing PJB. Hashtag keusahawanan kerjaya pilihan.
0: Khutbah Jumaat menjadi satu-satunya medium komunikasi sehala setiap minggu bagi umat Islam untuk mendengar teguran, nasihat, amanat dan pesanan yang menyentuh pelbagai isu.
3: Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan solat Jumaat dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
0: Marilah sama-sama kita mengikuti siaran rakaman khutbah Jumaat setiap hari Sabtu jam 2 petang hanya di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.
4: Khutbah Jumaat ini dibawakan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri Johor.
5: Dari Ibnu Abbas, dia berkata bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda, dua kenikmatan, kebanyakan manusia tertipu pada keduanya, iaitu kesihatan dan waktu. Hadis Riwayat Bukhari.
6: Dengarkan kami, Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.
7: Alhamdulillah, selesai juga tugasan saya pada hari ini, temankan anda semua sepanjang siaran. Begitu juga dengan rakan konti saya yang temankan saya, iaitu Arif Fahmi bin Abdul Rahman, juru teknik, dan juga penerbit rancangan iaitu Nur Haidan bin Tamin. Terima kasih banyak-banyak yang memberi sokongan kami dari dulu sehingga kini. Tidak lupa juga kepada pendengar yang setia menemani saya sepanjang bersiaran di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Jangan lupa untuk ikuti kami di Facebook, Instagram dan TikTok untuk ikuti perkembangan semasa kami. Jangan ke mana-mana dan terus dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
8: An-Nur, cahaya inspirasimu.
5: Mari sama-sama kita dengarkan 10 ayat terakhir Soal Kahfi yang akan disampaikan oleh Asy-Syeikh Haji Muhazzin bin Abdan Al-Hafiz, Kadi Daerah Pontian.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب

0: واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: Sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca 10 ayat terakhir dari surah Al-Kahfi, maka ia akan dilindungi dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Ahmad.
2: Marilah bersama-sama kita dengar bacaan doa kunut nazilah yang akan dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruk wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik wa nuthni alaikal khayra kullah wa nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhla'u wa natruku man yafjuruk. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nahsha azabak inna azabakal jidda bil kufari mulhiq. Allahumma ihfazna wal muslimin wa kina wa iyyahum sharral makhawifi ajma'in wa ihfazna minal fitani wal waba wa shururi ghawgha wa sawlatil zalimin wa ja'alna min sharri ma qadaitahu salimin. Allahumma irfa' anna al qahta wal ghala'a wal waba wa jami'a anwa'il bala birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azil al mu'tadina zalimin wa dammir a'daka a'da'ad din wa ansurna 'alaihim ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan wa khususan fi biladi falastin warfa' anhumul qahta wal bala'a wal harba wal i'tida'. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'uzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallid 'alaihim kalban min kilabik ya qahar ya jabbar ya muntakim ya Allah ya Allah ya Allah ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Demikian tadi bacaan doa kunut nazilah yang telah dibacakan oleh Sohibus Samaha Datuk Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
4: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Nur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Nur. Cahaya inspirasimu.
5: Sekarang kita ikuti bacaan doa ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, yang dibacakan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Noor bin Gadud, Penasihat Majlis Agama Islam Negeri Johor.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil Malikil Ma'bud الذي عم كل موجود بالنعمة والفضل والجود والصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود واللواء المعقود سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى نهاية كل معدود. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تلحظ بعين عنايتك الربانية وتحفظ بحفظ وقايتك السمدانية عبدك الحارس لشريعتك سري بدك بجنه yang di-Pertuan Agong السلطان إبراهيم ابن المرحوم سلطان إسكندر. Allahumma ya zal juri wal rahmah, kami mohon kurniaan dan keridaan. taufik dan hidayahmu kepada Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong, Raja Zaris Sofia binti almarhum Sultan Idris Shah, kepada Tengku Mahkota Ismail Ibni Sultan Ibrahim, Pemangku Sultan Johor, Cik Puan Mahkota Khalidah Johor dan Tengku Iskandar Ibni Tengku Ismail, Raja Muda Johor, juga paduka putera-putera dan putrinya, kerabat-kerabat diraja serta rakyat sekalian. Allahumma ya zal fadli wal imtinan, pelihara dan lindungi apalah kiranya akan rakyat negeri dan negara ini. Semoga senantiasa berada di dalam keadaan selamat dan sejahtera, aman dan makmur, hidup sentosa dan bahagia, menjalin mahabbah dan bersatu padu dalam menghadapi segala ujian dan cabaran. Kepadamu jualah ya Allah, doa kami mohon diperkenan dan diterima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
5: Demikianlah tadi bacaan doa ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, yang dibacakan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Noor bin Gadot, Penasihat Majlis Agama Islam Negeri Johor.

Sekian sahaja siaran Radio An-Nur untuk hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi hari esok jam 8 pagi, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sekarang kita ikuti bacaan doa ke bawah duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, yang dibacakan oleh Sahibu Sama'ah Dato' Haji Yahya bin Ahmad, Mufti Negeri Johor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil ma'bud alladhi amma kulla mawjud bin ni'mati wal fadli wal jud wassalatu wassalamu ala sahibil maqamil mahmud wal liwa'il ma'kud sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila nihayati kulli ma'dud. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma antal hazwa bi aini inayatikal rabbaniyah wa tahfaza bi hifzi wiqayatika samadaniyah. Abdakal harisa li syariatik, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, As-Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar.